Pak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Bapak dan Ibu Selamat yang setia mendengarkan Press the Lord. Titik terlemah di dalam kehidupan manusia adalah ketika merasa dirinya kuat sehingga mengabaikan Tuhan yang adalah penopang kehidupnya yang sejati. 2 Tawarikh 12 ayat 12 yang dibagikan. Terima kasih Pak Dewiji. Nggih, sami-sami Bapak Mardani, matur nuwun. Juga menyapa ada Ibu Endang Hastuti, shalom, selamat pagi. Kamu tidak sendiri, dalam setiap langkah Tuhan ada di sampingmu. Jangan takut, Dia adalah perlindungan dan kekuatanmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kartini Raharjo, shalom. Ketika Tuhan menjadi awal dari setiap langkahmu, Dia juga akan menjadi kekuatanmu hingga akhir. Amin. Ibu Tumiem Virgo yang ada di Medan hadir ya. Oke, siap. Terima kasih sudah setia. Juga Roni Christian. Ibu Biltilian ini, shalom buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Amin. Om Yudi menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Mbak Nina. Pujiannya baru saja hadir ya Om. Terima kasih. Dan juga Bapak Asien, shalom. Mbak Nina, serahkan hidupmu dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan setiap hati yang teguh, kau yang jagai dan percayalah kepadanya dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, sebab Allah adalah gunung batu dan selalu menyertai di setiap langkah hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, kiranya Allah selalu ada di setiap langkah hidup Mbak Nina dan tidak akan dibiarkan Mbak Nina goyah. God bless you. Amin. Terima kasih. Baik, pendengar terkasih, jangan lupa ya hadiri kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta DRHC Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari, Sidoarjo Kota. Informasi bisa menghubungi di 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Baik, menyapa juga ada Salon Marta, shalom, selamat pagi. Nge, monggo dilanjut, terima kasih. Salam buat anak-anak Tuhan dimanapun berada. Amin, terima kasih buat Salon Marta ya. Dan juga ada siapa lagi kah ini yang bergabung, ada Raden, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Kita dengarkan pujian, berkatilah aku ya Tuhan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di Star 105,5 FM. Iya, kok Lukas? kok Lukas? Kok Asian? Ya, begitulah ya. Baik, mari kita bersatu hati, kita tutup press the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat penyertaanmu di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami boleh terus termotivasi dengan adanya persekutuan Press the Lord program. Tuhan yang memberkati seluruh pendengar terkasih dan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup hanya bersandar dan percaya kepada-Mu, melangkah dengan iman. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan bangsa kami, dan kami bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami, juga bangsa Indonesia. Kami datang dengan hati yang rindu untuk selalu percaya dan bersandar hanya kepada-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk melepaskan segala kekhawatiran dan ketakutan kami, sebab kami tahu Engkau adalah gembala yang baik yang selalu menjaga kami. Saat badai hidup datang, ingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau tidak pernah tertidur, tangan-Mu yang kuat selalu menopang dan menuntun setiap langkah kaki kami. Kami mau menaruh seluruh masa depan dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beri kami kedamaian yang melampaui segala akal untuk terus melangkah. Terima kasih ya Bapa karena Engkau setia dan penjaga hidup kami yang sempurna. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyerahkan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kami percaya dan bersandar penuh kepada Kristus bahwa tangan-Mu yang berkuasa senantiasa memegang dan memelihara bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah perekonomian bangsa ya Bapa, pemerataan pembangunan, serta atasi setiap pergumulan sosial yang dihadapi masyarakat. Bela dan lindungi kaum yang lemah, miskin, tertindas, serta mereka yang menderita ketidakadilan. Jadikan kami ya Bapa, anak-anak-Mu dan orang percaya di negeri ini sebagai garam dan terang yang hidup taat dan membawa kasih Kristus dimanapun kami ditempatkan. Kami serahkan masa depan Indonesia di dalam naungan kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo serta Bapak Andrew Wibowo, keluarganya, agar para pemimpin ini ya Bapa, Engkau beri hikmat surgawi dalam mengambil setiap keputusan strategis, manajerial maupun operasional perusahaan. Menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan bagi seluruh karyawan dan relasi bisnisnya. Membawa perusahaan tidak hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Juga berdoa bagi kami segenap kru dan seluruh pendengar terkasih maupun klien Radio Star FM. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kejujuran dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Tuntun langkah kami agar selalu hidup menurut firman-Mu, menjauhkan diri dari kecurangan serta menjaga perkataan dan pikiran yang berkenan kepada-Mu. Jadikan kami teladan yang baik bagi diri sendiri maupun rekan-rekan kerja maupun atasan kami, serta berkat di tempat kerja. Kami serahkan seluruh pergumulan dan target kerja hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, Om Aliani Chandra, Fandi yang berada di Surabaya. Juga kami berdoa buat Opa, anak menantu cucunya Om Aliani, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Ira, Bapak Asian, Furin, Bapak Mardani, Roni Kristian, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Ibu Tumiem Virgo, Om Yudi, Ibu Ian,
Bapak Tony, Tuhan memberikan kesembuhan buat Pak Tony, juga Ibu Aci, Bapak Waluyo Adi, Bapak Wiji Mulyono. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami semuanya dan memberikan kelancaran, keberhasilan di dalam setiap usaha maupun aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Radio Star FM terus menjadi berkat dan terus memotivasi para pendengar setia. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lot Program didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan berjumpa kembali dengan Morning Classic untuk edisi hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas. Dan kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Johann Sebastian Bach yang cukup terkenal berjudul Air. Kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Vivaldi.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare. Pilihan keluarga
3: Zara,
0: sehat.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, satu komposisi bertajuk Pasakah Lia baru saja hadir di tengah-tengah program Morning Classic, dan kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Handel.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Yenina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi yang baru saja hadir dari The Carnival of the Animals dengan judul The Swan, karya Camille Sassas, itu membawa kita ke penghujung program Morning Classic untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Jangan pindah frekuensi, karena setelah ini akan hadir Star Memory. Saya Uzi Aulia, pamit dulu, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Kediri. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Kabupaten Kediri di tingkat nasional. Atlet Muay Thai Kabupaten Kediri, Dwi Nur Halimah, berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan nasional Muay Thai yang berlangsung di Gor Bangyan, Kota Bekasi pada 4-9 Agustus 2026. Medali emas ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Kediri, sebab Dwi menjadi satu-satunya atlet asal Kabupaten Kediri yang berhasil lolos seleksi untuk mewakili daerah dalam ajang kejurnas Muay Thai itu. Selanjutnya dari Jombang, makam pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah atau yang dikenal sebagai Mbah Wahab di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Urum Tambak Beras Jombang sempat dipilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah Ahlul Hali Wal Aqi dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Pemilihan makam Mbah Wahab sebagai lokasi awal forum ahwa bukan tanpa alasan. Tempat ini dinilai memiliki nilai historis yang kuat karena berkaitan erat dengan perjalanan perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam menggagas pendirian hingga mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 39-71%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Selasa 11 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti akan bertugas selama 3 jam ya untuk rangkaian lagu-lagu hits di program Star Memory. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Yovia Nuno, Bunga Jiwaku.

Ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu lagu dari Iwan Fals ya, dengan Kupu-kupu Hitam Malam, karya Iwan Fals yang diambil di album Suara Hati tahun 2002. Dan lagu ini memuat fakta menarik seputar perilisan penghargaan musik serta makna mendalam tentang alam dan kehidupan yang direfleksikan dalam lirik baladanya. Yang pasti warga Star, lagu ini menangkan kategori artis atau solo duo grup kolaborasi balada country terbaik di ajang penghargaan musik tahun 2002. Mengusung genre balada atau country khas Iwan Fals yang tenang, akustik dan kontemplatif. Menceritakan pemandangan alam, suasana musim hujan, serta renungan saat mengamati makhluk kecil seperti kupu-kupu hitam putih. Dan lagu ini mengajak para pendengarnya untuk berguru pada kenyataan dan belajar kesetiaan serta kejujuran hidup dari makhluk Tuhan yang seringkali dianggap remeh. Baik warga Star, untuk program ini saya masih akan bersama Anda sampai nanti di jam 11 siang dan silakan bergabung. Untuk nama-nama yang sudah bergabung, satu demi satu nanti akan kami sapa dan lagunya kita dengarkan. Tapi kalau lagunya sudah muncul dalam minggu ini dan minggu kemarin, ya ditunda dulu sajalah. Karena saya yakin warga Star sudah paham ya dengan aturan di Radio Star FM. Oke, kita akan dengarkan bersama. Kami sudah persiapkan kali ini satu lagu dari Westlife ya, dengan Uptown Girl. Untuk warga Star yang saat ini butuh semangat, kita dengarkan saja lewat lagu ini.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
10: Masa, Bu?
8: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh...
11: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. What's up dari For Non Blondes. Di tahun 92 lagu ini sudah ada begitu ya. Terambil di album Bigger, Better, Faster, More. Ditulis oleh sang vokalis Linda Perry, menceritakan tentang frustasi, pencarian jati diri, dan harapan seseorang yang berjuang menghadapi tekanan hidup. Ya, warga Star, lagu WhatsApp sendiri tidak pernah diucapkan ya dalam lirik lagunya. Judul sebenarnya diambil dari kalimat utama di bagian refrainnya, yaitu What's Going On. Linda Perry menulis lagu ini saat ia berusia 25 tahun. Dan liriknya ini mencerminkan momen refleksi diri di depan cermin ketika ia merasa bingung dengan arah hidupnya, namun tetap berharap ada perubahan besar. Dan ini menjadi satu-satunya single sukses besar milik For Non Blondes di tangga lagu global sebelum akhirnya band ini bubar tidak lama kemudian. Kalau mendengarkan dari lagunya, mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa lagu ini judulnya What's Going On. Padahal secara resmi adalah WhatsApp. Baik warga Star yang sudah merequestnya, selamat mendengarkan. Dan jangan berpindah frekuensi terlebih dahulu ya, tetap di 105,5 FM. Selamat pagi Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Untuk lagunya tadi sudah kita dengarkan, Syifa, ada Titania, Cak Kencur yang ada di Ndawe. Terima kasih juga untuk Cece. Terima kasih juga untuk Fatma, ada Bel, ada Aza, Dinda, dan juga Bu Ira. Sari, Lili, dan Lina, untuk lagu yang Anda pilih ini belum masuk di Star Memoria karena dirilisnya masih di atas tahun 2011. Aza, lagu ini judulnya Hanya Ingin Kau Tahu. Jangan ditulis rasakan abadi, gak ketemu. Bu Anis yang ada di Bangil, terima kasih. Permata Hati, tadi saya hadirkan versi dari Bruri tadi ya. Terima kasih sudah bersama dengan program ini. Baik, kami sudah persiapkan lagu berikutnya dibawakan oleh Peter Pan dengan Langit Tak Mendengar.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, so Korea.
2: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut,
0: ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Baik, di sesi Star of the Month untuk hari ini masih bercerita tentang coklat. Awal 2000-an, Coklat Band memperkenalkan format barunya yang muncul sebagai formasi di album ketiganya. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Coklat memutuskan untuk menetapkan Ernest menempati posisi Robert sebagai gitaris Coklat. Ernest yang kala itu berstatus personil tambahan telah resmi menjadi personil Coklat mulai 31 Mei 2003. Ernest sendiri adalah adik dari Edwin. Selama ini dirinya telah menjalani hari-hari bersama Coklat dimulai semenjak ia menjadi kru Coklat hingga menggantikan posisi gitar kedua bertandem bersama dengan sang kakak di atas panggung. Kami hadirkan satu lagu dari Coklat dengan 100% Love Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Irwan Syah dan juga Acha Septriasa lewat satu lagu yang berjudul My Heart. Dan untuk warga Star, terima kasih sudah setia sampai di jam 9 lewat 55 menit. Masih kurang lebih 1 jam ya kebersamaan kita. Lagu ini menjadi tema utama di film dan album Heart ciptaan Melly Goeslaw, sukses besar sebab menjadi fenomena pop Indonesia era 2000-an serta menandai puncak kepopuleran pasangan kekasih saat itu, baik di layar lebar maupun di dunia tarik suara. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu kepopuleran lagu ini juga meluas ke mancanegara, salah satunya dinyanyikan ulang dalam bahasa Mandarin oleh penyanyi asal Malaysia yaitu Nicholas Teo. Baik, saya akan menyapa ya buat yang sudah bersama dengan program Star Memory. Selamat pagi untuk Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Diana Nasutionnya tadi sudah kami hadirkan. Cynthia yang ada di Sidoarjo, ini belum masuk di Star Memory ya. Nana, terima kasih dari kawasan Pasuruan. Ali Husen, ada bandnya tadi sudah muncul. Om Yudi, terima kasih. Selamat siaran, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia dan selalu bersama dengan keluarga tercinta. Oke, Nana Rebecca dari kawasan Sidoarjo, terima kasih. Pak Mat yang ada di Sidoarjo, terima kasih banyak. Lagunya sudah masuk dalam tahap antrian. Mas Franky, lagunya juga sudah kita dengarkan. Yang request Kelly Clarkson dengan Because of You. Bams dari kawasan Sidoarjo, ditunggu ya. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, terima kasih. Ada juga yang tadi bertanya lagu dari Diana Nasution. Sama-sama, terima kasih ya. Bu Nini, lagunya ditunggu dari salah satu yang disebutkan, dua lagu tadi. Ada juga dari kawasan Pasuruan, Pak Agus Haryanto, terima kasih. Dari Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih juga sudah kami persiapkan. Sabar nggih Pak untuk requestnya. Kali ini menyapa Alex dan Tante Lina. Selamat bersama dengan program Star FM. Baik, kami lanjut menghadirkan dari Kelly Clarkson lewat satu lagunya, Because of You.

0: Jangan dong sehat.
1: Ya Fena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Nora ya, dengan Dilema. Selamat mendengarkan Star Memory. Untuk yang sudah bersama dengan program ini, terima kasih untuk Amiruddin. Buat kru-nya, selamat pagi Sarip, Noranya sudah muncul, Pramistiani juga. Elemen seumur hidupku sudah kami persiapkan. Seumur hidupmu ya. Monique, thank you. Aqua dengan Turn Back Time juga sudah kita dengarkan. Anjina Viva lagunya tadi sudah hadir. Mas Iki juga, Pak John Sableng. Untuk lagunya ditunggu, sebentar lagi akan muncul. Bu Ima, halo apa kabar? Kuncup hati layu pasti. Tadi juga sudah kami hadirkan. Diom lagunya sudah ya. Putri Nur Harisma juga sudah. Totop Lendrang, UB40 tadi juga sudah kami hadirkan. Dengan judul Here I Am, Come and Take Me. Tumiar Idawati, Pak Asyen, untuk lagunya sebentar lagi muncul dari Teresa Teng. Ada Ayu Malmsteen juga. Semoga saya bisa menghadirkan lagu yang Anda inginkan. Ini karena tinggal 30 menit dan beberapa lagu yang harus muncul juga masih panjang deretannya. Baik, pilihannya Pak Asyen kami hadirkan, Teresa Teng dengan Nichemo Suo.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
4: Kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya, dan selanjutnya Warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Sport Infocus.
1: Ini dia olahraga yang cukup unik, gulat jari kaki. Di olahraga ini, peserta hanya memakai jari kakinya. Di beberapa tempat, olahraga ini benar-benar populer hingga dibuatkan pertandingan khusus gulat jari kaki. Jenis olahraga ini pertama kali populer di sebuah pub di Derbyshire. Dan sejak saat itu, penduduk setempat kerap memainkan olahraga ini hingga melahirkan kejuaraan khusus gulat jari kaki. Caranya adalah, dua peserta harus berhasil mengunci jari kaki lawannya agar tidak bisa bergerak lagi.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Selasa 11 Agustus 2026. Yang terpenting semangat untuk terus berjalan maju. Jangan takut kalau gerakan kita lebih lambat dari yang lain. Rani Krisna menemani untuk Starget Star Joget Asoy sampai tuntas jam 2 siang nanti seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood yang siap untuk mewarnai apapun aktivitas Anda hari ini ya. Oke. 3 jam ke depan kesempatan untuk gabung banyak sekali. Satu lagu dari Mas Cica Mukhtar sudah hadir membuka dengan Semua Untukmu. Kali ini hadir kembali di lagu yang kedua, Manis Manja dengan Jangan Menggoda. Starget, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Darkan. Hadir dengan Tum Dilki Darkanmi. Kamu adalah debaran jantungku atau debaran hatiku ya. Film ini dibintangi Akshay Kumar, Silpa Shetty dan juga Sunil Shetty. Dirilis tahun 2000 dan Sunil Shetty memenangkan penghargaan film Far Best Villai atau penjahat terbaik berkat akting sebagai Dev. Musiknya, soundtrack ini memang lagunya enak-enak ya. Dan yang populer salah satunya adalah Tum Dilki Darkanme ini dan juga Dilneye Kahahe Dilse. Menjadi salah satu film berpendapatan tertinggi keempat di India pada tahun 2000 dan sukses secara komersial. Hadir di menit ke-30 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan seperti biasa waktunya untuk wargester yang pengen bergabung ya. SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM.

kasih. Ini yang sudah bergabung juga sudah banyak sekali. Lanjut Rani akan sapa. Selamat siang saja untuk Wak Rete Heru Mulyono ya. Aki sing tak puter enaknya sing dangdut apa sing India iki. Soalnya India yo enak dan jarang keputer. India ya wis. Oke, Cak Subari juga selamat siang. Kemudian apa kabar untuk Linda di kawasan Sidoarjo? Menyapa untuk seluruh yang lagi mendengarkan Star FM. Yuk goyang asoy. Buat penyiarnya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, kali ini Rani hadirkan satu lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan Kemarau.

0: Siang-siang nyetasar motor. Mau kemana, Pak Lek?
1: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa, Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala, toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh, Pak Lek, iki.
1: Kenapa?
0: Soal-soal kena tilang, kok ikan coku, loh.
1: Oh, soal, toh?
0: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2, pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Nggur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi na bensinku ya.
1: Pon aku ini pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan we.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Jogging.

Satu lagu dari Nur Halimah hadir dengan Surat Merah. Gak apa-apa ya kalau bungkusnya saja ya. Apalagi di dalam surat merah itu ternyata ada uang merah. Baik, warga Star, sampai di menit ke-45 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya. Ada beberapa kegiatan Agustusan hari ini. Ada lomba gerak jalan SMP, SMA, dan umum. Jadi kalau misalnya nanti ada sedikit kemacetan, ya dimaklumi saja ya. Tetap semangat, warga Star. Baik, terima kasih. Lanjut, Rani sapa dulu yang sudah bergabung masih di WA ini ya. Ada Mama Lana. Salamnya buat semua, semangat kerjanya. Buat Mbak Rani semakin cantik dan sehat selalu. Amin. Surat merah dari Nur Halima diminta sama Agus Haryanto yang ada di kawasan Pasuruan ya. Selamat siang Mbak Rani Krisna, salamnya Star Get Star Joget. Salam sehat, panjang umur, ceria selalu. Halo juga untuk Cak Gepeng di kawasan Waru Sidoarjo. Menyapa untuk Pak Heru Mulyono, Cak Subari, Mbak Gadis dan juga semua warga Star. Salamnya sehat selalu, amin. Pak Purmanam, apa kabar yang di kawasan Pasuruan Kota? Aduh Pak, panjangnya Pak. Langsung saja menyapa untuk Pak Heru Mulyono, ada Pak Sulaiman, Mas Iki. Ini pokoknya yang tidak gabung di acara saya nggak saya sebut ya Pak ya. Nggak dengerin juga soalnya Pak. Ada Mas Iki, Cak Eko, ada Ahmadi Demu, Albi Faisal, Bu Lili, Bu Anis, Mama Dian, ada Mbak Herlina, semuanya saja selamat siang ya. Oke, amin, terima kasih kembali. Untuk lagunya ditunggu Pak. Yuni di kawasan Tanggulangin. Itu benar judulnya Jupiare Karitahi. Itu judulnya. Kalau filmnya Yerasti Hipyarki. Salamnya buat semua warga Star saja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih kembali Bu Yuni. Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Pak Rubio, Bu Ira, ada Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki. Ada Mbak Ani, Marcel, Mbak Rani, semuanya selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih kembali. Hadir Ida Zubaida, kali ini hadir dengan Terbius Cinta.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

cerebro de galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star G 105,5 Star FM.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Lavenia, hadir dengan Cinta Lahir Batin. Bukan cinta merah jambu loh. Kali ini hadir di menit ke-21, lepas dari jam 12 siang waktu Stereo FM. Terima kasih warga Star untuk Anda yang sudah bergabung ya. Rani sapa kembali lanjut. Karena sudah pada antri. Kali ini gilirannya yang sudah bergabung di Facebook ya. Baik, terima kasih, selamat siang. Halo Bu Ima. Target mantap Mbak Rani, semangat. Oke. Okay. Kemudian juga ada Dedi Irawan. Wah, ini lagunya tuh saya suka banget. Hai orang asing. Kalau saya yang nyanyi itu jadi versinya Lata Manggeskar ya. Dari mana asalmu. Mbak Rani selamat bertugas ya. Terima kasih, ditunggu lagunya. Halo juga untuk Mas Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Reni, Mbak Ani, Anwar Eko, ada Hasdi Derpanser, Marcel, Mas Utekno, Pak John Sableng, dan juga Pak Riti. Untuk Mbak Reninya terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Pak John Sableng hadir. Pat Flower pokoknya. Oh, no mana. Marcel juga selamat siang ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dihadirkan requestnya. Baik, kali ini gilirannya Bollywood kembali. Diambil dari soundtrack film Bajirao Mastani, hadir dengan Diwani Mastani.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Get, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai,
10: Star Get.

satu lagu dari Mansyur S Hadi dengan Rembulan Bersinar Lagi. Hadir membawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang pasti masih bersama dengan Rani Krisna ya, sampai tuntas jam 2 siang nanti. Untuk program Star Get Us Soy, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik, ada Bollywoodnya juga. Untuk Bollywood sudah habis kuotanya ya, jadi yang pengen bergabung masih ada waktu, cuman lagunya dangdut. Baik, terima kasih. Lanjut Rani Sapa, ada Muza yang ada di kawasan Pamekasan, Madura. Kemudian juga hadir Bu Ima, apa kabar? Menyapa buat semua warga Star ya. Buat Mbak Rani, mugi diparingi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Bu Lili, apa kabar yang ada di kawasan Krian Sidoarjo? Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Lagunya Aneh Tapi Nyata. Bang Haji itu ya, duet ya. Oke, siap. Selamat siang juga untuk Vian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Kebetulan juga ini lagunya sama, diminta sama Pak Disongot ya. Jadi langsung aja Rani hadirkan, Mahal dari Maggie Z.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear, asai.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month ya. Kali ini masih bersama dengan grup band Coklat. Lagu Bendera milik grup musik Coklat merupakan lagu bertemakan nasionalis yang dirilis setelah album Rasa Baru. Lagu ini diciptakan oleh Eros Chandra yang merupakan personil dari Sheila on 7 untuk soundtrack film Bendera. Kesuksesan lagu ini membuatnya dimasukkan ke dalam album Rasa Baru yang dirilis ulang pada tahun 2002 dan belakangan menjadi lagu yang biasa didengar pada acara yang bernuansa nasionalis. Bahkan karena kesuksesannya, lagu ini dirilis kembali pada tahun 2006 untuk rilisan album Untukmu Indonesiaku dan dirilis ulang sebagai single non-promo untuk solo karir Kikan Namara pada tahun 2012. Pada tanggal 17 Agustus 2022, bersamaan dengan bergabungnya kembali Kikan dan Erwin ke Coklat, lagu ini dirilis ulang dengan aransemen baru bersamaan dengan dirilis ulangnya lagu Bunga Tidur dalam album Indie Ten di tahun 1998 dengan aransemen yang baru.

105,5 FM. Satu lagu dari Elvy Sukaesih barusan hadir dengan Cincin Kepalsuan. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Oke, warga Star, ini sebelum menyapa Anda kembali, untuk Anda yang aktivitasnya padat, gak heran ya kalau misalnya terasa badannya pegel dan capek. Dan jangan khawatir, sekarang ini Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek Nyo Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Halo, halo, halo, Rani sapa kembali. Baik, selamat siang. Ada Mbak Gadis yang ada di kawasan Pasuruan Hadwer. Menyapa untuk rekan-rekan PDW ya, semangat semuanya. Mbak Khalifah semoga sehat selalu, juga warga Star. Ada Cak Gepeng, Pak Purmana, Bu Ira, Bu Ima, Wak Rete, Cak Kencur, dan juga semua yang lagi mendengarkan Starget Star Joget Asoy. Mbak Rani semoga tetap sehat, lancar rezekinya, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Amin. Angel yang ada di kawasan Surabaya, mohon maaf Bang Haji duetnya tadi sudah hadir ya. Kemudian juga ada AGS yang ada di Seloren Tekulon Karanganyar. Mansyur tadi juga sudah hadir. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ani, apa kabar? Disenengnya rek, pendengarku Tonggo Dewi. Mbak Rani selamat bertugas, rezeki lancar, berkah barokah, sehat sekeluarga, sukses menyertai, amin. Sama-sama ya Mbak ya, barokallah juga untuk semua keluarga. Ada juga Cak Kencur yang di kawasan Dawe, waalaikumsalam. Menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Pak Purmana, Mas Franky, Bu Lili, Furin, salamnya dari Dawe. Ada Cak Kencur, Mbak Raninya, yuk semangat, lagunya ditunggu, oke. Terima kasih untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Kemudian juga lah iya Mbak Ani, yang dulu sering nyebut Denok Gandolane Ati kan Raisa ya, nyebutnya lagunya Gondel-Gandel kan ya. Sekarang sudah menikah, ya Allah, betapa tuanya Rani ini Mbak Ani ya. Terima kasih Mbak Ani. Walah put-put. Baik, meluncur kembali di Facebook. Ada beberapa yang sudah hadir, tapi juga ini kayaknya ada beberapa yang barusan aja bergabung ya. Terima kasih, selamat siang.

lagunya ditunggu. Ada Sarip OTW, kemudian juga ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Roman Mulia Warman, mesti gak denger ya. Bang Haji tadi sudah hadir, jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan untuk requestnya. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya. Ada Pak John Sableng, Arisku Adzikri. Ada Gara, Aba Waisel Samplangan, Sarip OTW, Nana Rebecca, Marcel, Muhammad Saifi, Bagas Kara, Hasdi Derpanser. Ada Yohanes Wahyudi, Dedi Irawan, Toto Blendrang, Heri Susanto. Ada Bu Ima, ada Reni. Ada Kopler-Kopler, kemudian juga Solikin-Solikin. Ada Roman Mulia Warman juga, oke. Banyak ini ternyata requestnya yo. Baik, kali ini hadir satu lagu dari Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
8: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
10: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Idi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105.5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Mary Andani dengan Denpasar Moon, Terang Bulan di Bali, sudah hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy edisi hari ini. Saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Oke, satu lagu terakhir yang diminta sama Reni Priyantika Terji yang ada di kawasan Kejapanan, hadir dari soundtrack film Imtihan dengan Istara Ashiki. Istara Ashikika, aduh, sampai belepotan. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Satu unit kendaraan patroli milik Polsek Sukorejo dibakar oleh massa plus oknum supporter saat pengamanan bentrokan masyarakat di sekitar area Mapolsek Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Aksi anarkis tersebut terjadi secara mendadak di tengah upaya kepolisian menenangkan massa yang terlibat aksi saling hadang usai kembali dari wilayah Malang. Kerusakan akibat amuk massa tersebut tidak hanya membakar satu mobil patroli, tapi juga menyebabkan total 3 unit mobil dinas milik kepolisian mengalami kerusakan cukup parah. Petugas Polres Pasuruan telah melakukan evakuasi terhadap seluruh bangkai kendaraan dinas tersebut guna kepentingan identifikasi dan perbaikan. Kapolres Pasuruan AKBP Agung Harto Cahyono mengatakan, pihak kepolisian menegaskan bangunan Polsek Sukorejo sendiri bukan sasaran utama dari kemarahan kelompok massa plus supporter yang berbuat anarkis. Keberadaan kendaraan dinas di lokasi tersebut murni bagian dari respon cepat petugas yang sedang mengamankan rombongan warga agar terhindar dari bentrokan fisik. Sementara itu, informasi mengenai kejadian perusakan maupun pembakaran sepeda motor di wilayah Pandaan masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan oleh Polres Pasuruan. Pihak kepolisian meminta publik menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang mengganggu kondusivitas wilayah. Beralih ke Blitar. Pemerintah Kota Blitar di bawah kepemimpinan Wali Kota Syakul Muhibin merancang langkah strategis untuk mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pemkot Blitar berencana memberikan jaminan pembiayaan pendidikan tinggi atau S1 hingga lulus bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 data terpadu kesejahteraan sosial. Tidak hanya berfokus pada akses pembiayaan, intervensi Pemkot Blitar ini juga mengusung konsep pemberdayaan hulu ke hilir. Selain memberikan beasiswa pendidikan tinggi dan optimalisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Pemkot Blitar bakal menghubungkan mahasiswa lokal dengan ekosistem usaha mikro kecil dan menengah serta pelatihan kerja praktis. Wali Kota Blitar yang akrab disapa Mas Ibin ini menegaskan, untuk memastikan program ini tepat sasaran dan berdampak nyata, Pemkot Blitar akan menerapkan strategi jemput bola. Wali Kota menekankan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak-anak Kota Blitar untuk meraih gelar sarjana. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif Pemkot Blitar dalam menanggulangi angka pengangguran terbuka dan menaikkan taraf hidup masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan memberikan jaminan pendidikan tinggi yang dipadukan dengan pembekalan kewirausahaan, Pemkot Blitar optimis mampu mencetak generasi muda berdaya saing tinggi yang siap menggerakkan roda perekonomian daerah di masa depan. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Nona 3-in-1 featuring rap X dengan Kasih Slow. Kalau di Stargate 2 sih lagunya ada yang slow, ada yang gak slow.
1: Kasih slow tempo.
0: Tapi yang jelas bikin Anda semangat untuk melanjutkan aktivitas yang hari ini. Bareng saya Uzi Aulia di kalender hari ini 11 Agustus 2026 tepat di hari Selasa. Kita gantikan dulu Kasih Slow dengan satu lagu dari Fenada Malika. Ada Welcome to My Paradise.

105,5 Star FM, lagu yang dulu dipopulerkan oleh grup yang bernama Stephen and Coconutrees. Tapi kali ini kami hadirkan versi dangdutnya ya, dari Fenada Malika, ada Welcome to My Paradise. Kalau saya bilangnya Welcome to Stargate 2, yang siap memutarkan lagu-lagu dangdut modern untuk menemani Anda sampai nanti jam 5 sore. Boleh bergabung, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen di media sosial kami, yang pertama di halaman Facebook Star 105.5 FM atau akun X at Star FM 1055. Nah, lagu berikut ini dulu dipopulerkan oleh Krisdayanti, tapi kali ini kami hadirkan versi Syiha Zikir, ada Pilihlah Aku.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai warga Star, saya Imei Mei.
5: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
4: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM dari Latasha featuring Ria Viola baru saja hadir satu lagu yang berjudul Kirang. Kirang itu kalau di bahasa Jawa itu kurang, artinya kurang tapi versi kromo. Jadi bahasa yang lebih formal gitu ya. Kalau kurang itu kan informal, casual gitu. Kita bisa pakai ngobrol sama teman. Nah, kalau sama orang yang lebih tua biasanya pakai kata kirang. Lagu yang ditunggu sama Fatma. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Stargate 2. Juga saya ketemu dengan Sukma di Pandaan yang request lagu dari Niken Salindri judulnya Ayang-Ayang. Kemudian ada Aza yang menunggu kemunculan Perceraian Lara. Ada Maya yang menantikan lagu berjudul Body Pata-Pata. Dan juga ada Zam yang request CLBK. Terus Sela menunggu kemunculan Naikila dengan Kasih Aba-Aba. Ratu centil kita tahun ini ya, Naikila. Kalau begitu sekarang kita langsung aja dengarkan lagu berikutnya Warga Star dari Sinden Muda. Yang sekarang ini lagi kayaknya namanya makin lama makin naik ya. Niken Salindri dengan Ayang-Ayang.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya minyak gosok.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Itu Cakri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
6: Cakri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Pak Aurel nih kayaknya memang cukup sering ya, laris juga dia diajak duet penyanyi dari Timur, Indonesia Timur, karena sudah beberapa kali suaranya muncul sebagai kolaborasi gitu antara musik pop dari Indonesia Timur atau pop daerah dan Sumatera Barat. Jadi Indonesia Timur dan Sumatera Barat, Timur dan Barat gitu. Kali ini kami hadirkan dalam Body Pata-Pata, kolaborasi dari Faris Adam dan Diva Aurel, membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 2 siang waktu Star FM. Lagu ini kebetulan adalah request dari Maya. Selamat mendengarkan untuk Anda dan semoga tetap semangat. Halo untuk Divi yang request lagu dari Imeime, Jangan Cintai Aku Lagi. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Tina, Perceraian Lara tadi kebetulan sudah hadir. Dan juga ada Azam yang menantikan Tunggal Eka dari Deni Caknan. Halo untuk Ailia di Sidoarjo. Sore hari ini request Ngapain Repot. Iya, kalau ada yang bantuin ngapain repot ya. Dan juga ada Cak Kencur di Grati Pasuruan, mau salam buat Wong Dawe yang mendengarkan. Buat yang baca terima kasih, lagunya ini mungkin maksudnya main api ya, atau mundur alon-alon. Dan juga ada Nabila dari Sidoarjo, apa kabar? Ini lagunya tadi saya cek tidak ketemu, mungkin bisa diganti requestnya. Mumpung masih di awal program. Ada Pak Purmanam juga di Pasuruan Kota, selamat sore Bapak. Alhamdulillah hari ini baik luar biasa, lagunya dari Uci Sucita dengan Tanpa Batas Waktu. Menyapa Mas Pri, kemudian Cak Kencur, ada Toto, Arfi, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky. Juga di sini ada Mas Adi, Bu Nini, Mama Arum, Bu Ira, Mbak Reni, Mika, Furin. Semuanya selamat sore. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas kembali. Semoga sehat dan sukses selalu dalam beraktivitas, berkah dalam. Terima kasih kembali untuk Pak Purmanam. Kalau untuk jadwalnya, nah saya sendiri nggak pegang Pak. Jadi sekarang kita simak dulu lagu dari Gita Yubi, ada CLBK.

105,5 Star FM. Penyanyi yang satu ini juga terkenal dengan lagu-lagunya yang judulnya itu diambil dari jargon yang lagi viral. Tapi kali ini kami hadirkan salah satu single terkenalnya Imei Mei, ada Jangan Cintai Aku Lagi. Yang tadi sudah request ya, selamat mendengarkan untuk Anda. Ada yang sudah bergabung lewat jalur Facebook juga. Kita sapa dulu satu persatu yang sudah memberikan like, juga terima kasih banyak. Di sini ada Dewi Hana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Star G2, Syik Asyik. Request lagu Cinta dari Seberang. Seberang mana ini? Seberang ruangan, seberang rumah, seberang lautan, apa seberang negara? Kemudian ada Mas Heru yang request lagu Welas Sang Ringkini. Waduh, kalau versi horor gak wani aku, kocone pecah kabeh engko ya opo. Gak oleh. Coba saya cek dulu ya. Versinya biasa aja. Kalau yang versi horor. Ada Marcel Furniture hadir, requestnya Jihan Audi featuring Wandra yang Aku Ra Mundur alias Tepung Kanji, itu ya judul lainnya ya. Kemudian Abah Waisel di Selampangan, Abah Waisel di Gianyar Bali. Selamat sore juga untuk Anda. Selamat mendengarkan Star G2. Dan ada Robert Armatu yang menunggu kemunculan Bunga Surgawi dari Danang. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita akan simak dulu satu lagu dari Denny Caknan. Ini pasti banyak yang tahu nih, Tunggal Eka.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: In the hole.

105,5 Star FM, lagu yang awalnya merupakan karya dari Adi Govinda dan Fadli, Tanpa Batas Waktu, yang viral karena satu sinetron ya. Tapi kali ini kami hadirkan versi Uci Sucita. Ini kayak ini bukan kali pertama lagu ini dibikin versi dangdutnya Warga Star. Emang kalau di Indonesia tuh gak bisa lihat lagu viral dikit, pasti nanti muncul versi remixnya, versi dangdutnya. Selamat mendengarkan buat yang suka sekali dengan lagu ini. Halo, saya menyapa untuk Putri Princess. Selamat sore kakak penyiar Star FM yang sedang bertugas. Princess mau request lagu Hibdut. Kalau gak tensi ya Miki Zia. Terima kasih kakak, oke sama-sama. Juga ada Viva di Sidoarjo, request dong kak lagu Sayang 2. Sayangnya ada 2 ternyata. Selamat sore juga untuk Mbak Safuro di Sidoarjo, yang menunggu lagu dari Ratu Meta judulnya Sakit Luar Dalam. Itu harus dibawa ke dokter berarti ya. Salamnya buat Bunda Nini dan Pak Purmanam. Untuk Mbak Evanya yang manis salam kangen. Tak tunggu lagunya. Iya Mbak Eva kebetulan udah pulang. Jadi saya deh yang siaran ya. Halo juga untuk Cynthia di Sidoarjo yang ingin mendengarkan lagu dari Guyon Waton. Judulnya Gampil. Gampil itu gampang gitu ya, mudah. Terima kasih. Kalau Guyon Waton udah terputar ganti aja Bojo Biduan. Oke, terima kasih. Dan juga ada Icis dari Sidoarjo. Nah, kalau tadi ada yang request Sayang 2, ini requestnya Ngamen 2. Versinya Eni Sagita. Ini masalahnya lagu Nene Apoka. Dilihat dulu ya. Tapi terima kasih untuk Icis sudah bergabung di sore hari ini. Sehat selalu juga untuk Anda. Kalau sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Irwan, ada Main Api.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Vita Alfia. Rilis tahun kemarin, tahun 2025, Cinta dari Seberang. Salah satu penyanyi dangdut asal Banyuwangi yang lagu-lagunya cukup akrab untuk para penggemar lagu-lagu dangdut modern khususnya di Provinsi Jawa Timur ya. Halo untuk Mbak Dewi dari Sidoarjo yang sore hari ini ingin mendengarkan lagu dari Aftershine dengan Aku Ikhlas. Salam untuk semua pendengar Star FM, tadi sudah muncul ya Aftershine featuring Damaradi. Maaf Kak, salah nama penyiar. Gak apa-apa. Kemudian ada Mbak Lulu minta lagu dong Kak. Oh lu kalau Joni Iskandar yang enggak isa kalau di sini. Joni Iskandar harusnya tadi di Stargate 1 ya. Salamnya untuk seluruh teman-teman FD, selamat semangat kerjanya ya untuk penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mbak Linda, bukan Mbak Lulu ya. Mbak Linda dari Sidoarjo. Dan juga ada Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo. Mau salam-salam untuk semua warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas buat yang tugas. Semoga sehat selalu dan mengalir rezekinya. Terima kasih. Sama-sama. Lagunya ini Gerajakan Banyuwangi. Nah lagu berikut ini yang segera kami hadirkan. Tulisannya sih ini versi remix ya. Tapi gak tahu ini apakah sesuai dengan permintaannya Mas Heru Mulyono. Coba dites deh pakai speaker di rumahnya. Apakah sudah cukup horor atau tidak nanti. Kami hadirkan Syahibah Saufa dengan Welas Hangring Kene.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Stalker in the home.

105,5 Star FM, penyanyi yang sekarang lagi menikmati momen-momen masa emas sang anak gitu ya. Ada Danang baru saja hadir dengan Bunga Surgawi. Di awal-awal kemunculannya Danang ini memang kayak lagu-lagunya itu lebih modern. Artinya lebih dangdut yang lebih kontemporer gitu. Mungkin karena waktu itu masih ikut manajemen di mana dia lulus gitu ya dari salah satu ajang pencarian bakat. Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata lagu-lagu Danang belakangan juga lebih banyak yang nuansanya dangdut balada. Selamat mendengarkan buat yang fans dengan Danang. Selamat sore untuk Mas Frankie yang ada di Bangil, Pasuruan. Tadi Denny Caknan sudah hadir ya dengan Tunggal Eka, jadi saya nggak bisa hadirkan dua kali untuk kemunculannya, apalagi yang solo terutama. Mau kirim salam untuk Bams, Ibu Susmia, Yudi, Bu Lili, kemudian Albi Faizal, Mbak Angel, Mas Iki, Bu Nurul, Mas Pri, juga Mbak Yuni, Mama Arum, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Sama-sama. Sekarang kita simak dulu dari Miki Zia dan Fadli, ada Aku Dah Lupa.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Coklat. Dan kontribusi mereka ini ternyata gak cuma di dunia musik, tapi juga di kemasyarakatan. Nah, ini dibuktikan dengan terpilihnya Ernest Fardian, gitaris band Coklat, sebagai ketua RT di lingkungan rumahnya. Jadi pernah ada berita yang cukup menarik, Ernest ini terpilih sebagai ketua RT. Jadi ceritanya dia memang mencalonkan diri gitu ya, menjadi ketua RT dengan nomor urut 2, ternyata kepilih. Dan proses pemilihan ketua RT ini uniknya dibuat layaknya pemilu pada biasanya. Jadi setiap warga memiliki hak pilih dan diberikan kesempatan untuk mencoblos salah satu pasangan di kertas suara. Dan ini sempat menjadi kayak, walaupun kedengarannya kayak lucu gitu ya, cuman diseriusin gitu. Diharapkan juga meskipun jabatannya hanya sekelas RT, ketua RT, tapi bisa memberikan yang terbaik untuk warga sekitar melalui jabatan barunya. Ya kapan lagi punya gitaris tapi ketua RT? Asal gak sering-sering ditinggal tur aja ya. Kami hadirkan salah satu lagu dari Coklat, ada Dilema.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Star Gang in the Hole.

105,5 Star FM. Masih konsisten dengan lagu-lagu ambiarnya warga Star. Kayaknya kalau gak ambiar bukan guyon waton namanya ya. Kali ini kami hadirkan Gampil dan membawa kita ke menit 17 lepas dari pukul 4 sore waktu Star FM. Apa kabar untuk Om Yudi yang bergabung lewat jalur Facebook? Selamat sore untuk Anda. Katanya baru pulang nih dari Python. Selamat bertugas aja, tetap semangat, sehat senantiasa. Terima kasih untuk Om Yudi. Juga ada Roman Mulia. Ini requestnya kok agak-agak ya. Dan juga ada Diom, selamat sore juga untuk Anda. Apa kabar untuk Bams di Sidoarjo? Yang sore hari ini ingin ditemani lagu dari Fitri Tamara, judulnya Adam Hawa. Salamnya untuk Frankie, Reni, Hendrik, kemudian Rohim, Tony Azura, Bambang di Pasuruan Kota, dan semuanya saja. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama. Kali ini kami hadirkan langsung dari lagu dari Ratu Meta. Judulnya Sakitnya Luar Dalam.

0: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka. Apel Tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.

0: seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
5: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
4: Ah, ngantuk aku Bang.
5: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
4: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
5: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
4: Iya Bang, aku belum mandi.
5: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
4: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
5: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjap deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Stargate in the house.

105,5 Star FM dari era Shakira dengan Gerajakan Banyuwangi. Jadi pengen jalan-jalan ke Banyuwangi lagi nih. Tapi kalau jalan-jalan jangan lupa untuk bawa minyak gosok cap tunggal ya. Karena siapa tahu saking semangatnya kita jalan-jalan gak kerasa kalau capek atau pas kakinya tiba-tiba pegel. Kan gak lucu jalan-jalan tapi kakinya pegel. Nah, minyak gosok cap tunggal ini manfaatnya banyak banget warga Star. Bisa dipakai untuk pijet, untuk menghilangkan pegal-pegal di badan. Kemudian bisa juga untuk mengatasi gejala-gejala penyakit seperti sakit kepala, kemudian mual, atau digigit serangga. Bahkan bisa untuk mengobati luka luar. Dan kalau Anda orangnya itu juga suka olahraga, nah ini juga bisa dipakai untuk pijat setelah olahraga, biar capek-capek setelah olahraganya bisa hilang juga. Nah, untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal, bisa di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Happy Asmara, ada Salam Tresno.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Fitri Tamara yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Armada. Ada Adam dan Hawa. Dan ini membawa kita ke penghujung program Stargate 2 untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah bergabung. Dan jangan pindah frekuensi. Setelah ini akan hadir program selanjutnya, Ada Favorit Kita. Tetap di 105,5 Star FM, saya Uzi Aulia pamit dulu. Jaga kesehatan, dan sebagai penutup kami hadirkan Hizrah Bacan dengan Resesi Dunia.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Mengawali karir sebagai DJ, Deva Mahendra kini dikenal sebagai aktor, model, dan penyanyi. Aktor kelahiran Makassar ini mulai dikenal ketika memerankan karakter Bastian dalam serial televisi Tetangga Masa Gitu. Dia juga menjadi pembawa acara untuk program entertainment E-News dan ajang pencarian bakat The Remix. Film pertama Deva adalah biopik band Slang berjudul Slang Gak Ada Matinya, yang mana dia memerankan sosok abdi negara. Tapi perannya yang paling membekas adalah sebagai Aris dalam film Ipar Adalah Maut.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan warga Star dari Jawara Top 10 Favorit kita untuk minggu ini. Udah 2 minggu berturut-turut di puncak top request ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Pertanda untuk program favorit kita siap tampil, siap digelar hingga jam 8 malam edisi Selasa 11 Agustus 2026 ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Oke, kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi saya punya 3 lagu baru warga Star ya yang bisa kamu ikuti. Warga Star tinggal memilih aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan. Kemudian nanti satu lagu terakhir di favorit kita. Bakal saya hadirkan satu lagu yang paling banyak kamu dukung di polling untuk hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Nona, Hong.

Nomor 3, Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Jadi kepada warga sana, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Dan warga sana tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Nomor 1 lagunya Nona dengan Hong. Nomor 2 Funky Corporal Terus Melangkah. Nomor 3 Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Lagu barunya siapa warga sana? Nona, Funky Corporal, atau Ivan Seventeen? Silakan hadir di WA 081-831-0755, di Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Kita menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Caleb G dengan It's Only Me.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Teman-teman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261.

Yang artinya, perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini merupakan anjuran yang agung dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya agar menafkahkan harta mereka di jalannya, yaitu jalan yang mampu menghubungkan kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam rangka menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, mengadakan persiapan berjihad di jalannya dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin.

155 Star FM. Satu track yang barusan tampil cukup gak bikin kita berindu-rindu ya, versi dari Naif ya, Posesif. Nah, yang barusan tampil ini versinya Delantis, warga Star. Delantis dengan Posesif, tapi kalau versinya Delantis ini ada tambahan judulnya, Jangan Terlalu Posesif gitu ya. Oke, lagu ini bisa kamu pesan juga di tiap harinya, mungkin minggu depan polling lagu barunya gitu ya, bakal saya polling lah lagu yang barusan tampil. Delantis, Jangan Terlalu Posesif ya, salah satunya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra, ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga Star yang muslim. Masih dalam rangkaian polling lagu baru, nomor 1 Nona dengan Hong, nomor 2 Funky Kopral dengan Terus Melangkah, nomor 3 Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa warga Star? Nona, Funky Kopral atau Ivan Seventeen? Sesi berikutnya disapa untuk kamu yang sudah bergabung. Kasih lagu dari The Chang Tutors, Memang Beda.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Sebuah lagu Orkestar yang barusan tampil. Ini soundtrack film Rangga dan Cinta yang rilis pada tahun kemarin, setahun yang lalu di tahun 2025 ya. El Putra Sarira and Lea Princi, Suara Hati Seorang Kekasih, dibawakan oleh dua pemeran utama di film Rangga dan Cinta gitu ya. Oke, kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Polling lagu baru untuk hari ini Orkestar, nomor 1 Nona dengan Home, nomor 2 Funky Kopral dengan Terus Melangkah, nomor 3 Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Lebih suka lagu barunya siapa Orkestar? Saya jumpai di Facebook, ketemu dengan Arizatul di Pasuruan hadir. Dukung nomor 3 Ivan Seventeen. Terima kasih. Lanjut ada Ardinando, kali ini ngedukung nomor 3 Ivan Seventeen. Terima kasih. Ada juga Sila Agung W, nomor 3, Ivan Seventeen. Terima kasih. Berjumpa dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dukung nomor 2, Funky Kopral. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo hadir. Dukung nomor 3, Ivan Seventeen. Boleh request nggak, Mbak? Boleh. Pengen dengerin lagu Jangan Menyerah by The Massive? Dipersiapkan abis ini tampil. Matugas aja wes, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Mas Iki dari Kedawung hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang mbakku, aku dukung nomor 3 Ivan Seventeen. Terima kasih. Barusan dipesan by Facebook The Massive, Jangan Menyerah, live version.

Comeback ke favorit kita warga Sar, dan sekarang menyapa di WA yang sudah ngikutin polling lagu baru. Nomor 1 Nona dengan Hong, nomor 2 Funky Corporal Terus Melangkah, nomor 3 Ivan Seventeen Apa Kabar. Lagu barunya siapa yang kamu dukung? Ivan Seventeen, Funky Corporal atau Nona? Saya jumpai, selamat malam, ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lebih suka nomor 3 Ivan Seventeen. Lagunya Tiara Andini featuring Meloni, Janji Setia, udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, Naswa. Semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira serta jabang bayinya, semoga diberi kesehatan. Amin, terima kasih. Ada juga Yuda di kawasan Grati hadir. Pilih Funky Corporal Terus Melangkah. By the way, semua lagunya enak sih, tapi ini musiknya lebih menghentak gitu ya. Lagunya Ari Lesmana featuring Enau, Sesi Potret, udah kami hadirkan ya bro. Selamat mengudara kak, semangat, siap, terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Aku dukung nomor 1, Nona. Lagunya ganti request bro Rohim karena Putri Aryani, Wake My Soul. Kemarin udah kamu request, udah kami hadirkan juga. Jadi request lagu baru itu gak apa-apa. Tapi kalau pemutarannya itu harus ada jeda 1 hari. Jadi misalnya kemarin hari Senin udah keputar, bisa keputar lagi hari Rabu. Jadi kayak ada jeda 1 harinya gitu loh. Jadi biar gak tiap hari tuh lagunya yang terputar sama aja gitu ya. Silakan ganti request, terima kasih. Ada juga Furin di kawasan Bangil. Shalom, selamat sore Bun, Mami, Umi, Ibu atau apa sih panggilannya Kak Fira nanti ketika Fembrian Junior telah lahir. Masih lama. Gak tahu ya, saya masih belum ada pandangan nyampe situ. Kayak persiapan-persiapan setelah Junior hadir itu saya masih belum apa ya, kayak fokus banget gitu loh. Jadi sekarang tuh fokusnya sama kesehatan saya dan jabang bayi aja. Gak perlu yang muluk-muluk sampai sana-sana dulu. Orang kan masih trimester 2 juga ya. Nanti kalau udah menjelang akhir mungkin trimester 3 akhir ya. Udah 8-9 bulan gitu mungkin saya baru menyiapkan mental untuk lahiran dan selebihnya. Kalau sekarang masih menikmati kehamilannya aja dulu ya. Jangan muluk-muluk, nanti masih lama soalnya. Untuk lagu baru, udah tahu dong tanpa aku sebutin. Aku pilih gambar latar angkot ini, berarti aku pilih yang ini ya kak. Gak kalah enak sama lagu Royal Blade kemarin dan vibesnya tetap khas Nona banget. Semoga lagu Hong sukses melaju terus di chart top 10 Star FM di tiap minggunya. Menyapa Mas Franky, Mas Arfi, Abah Waisal, juga Albi Faisal di Wiyong. Gak lupa Cak Kencur yang ada di Dawe, semuanya aja. Selamat malam. Lagunya El Putra Sarira dan Lea Prinsi, Suara Hati Seorang Kekasih. Udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Terus ada Agus Haryanto di Pasuruan hadir, ikutan aja ya. Aku dukung nomor 3, Ivan Seventeen. Terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Dukung nomor 1, Nona. Lagunya Iwake dengan Nombok Dong di memori kita. Lagu ini buat mengenang masa sekolah dulu, suka sama olahraga basket gitu ya. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non Viranya terucap semoga sehat selalu ya. Wes gitu aja. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Dukung nomor 2, Funky Corporal. Lagunya Di Memori Kita dan band Aku Bukan Musuhmu. Mau kirim salam buat Franky, Reni, Hendri, Rohim, Tony Azura, Bambang di Pasuruan dan semuanya aja. Makasih, sama-sama.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Pandian. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut
1: ah? Ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawan nih pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Baik, pemirsa, waktunya kita ngobrolin coklat dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Grup band Coklat berkolaborasi dengan Astrid Saltiasari dalam lagu Wajar, di mana kolaborasi ini dilaksanakan mengingat vokalis Coklat, Ayu Ratna, sedang dalam masa cuti hamil di tahun 2021. Lagu yang dirilis pada 29 Oktober 2021 ini berkisah tentang seseorang yang harus berani mengutarakan perasaannya kepada orang terkasih. Video klip lagu ini berlokasi di Tebing Koja, Tangerang, dan memiliki cerita unik di balik proses pembuatannya. Coklat dan Astrid mengaku harus menanjak tebing dan harus berpanas-panasan di Tebing Koja. Mereka pun harus berpacu dengan waktu agar proses syuting dapat selesai sebelum sinar matahari semakin terik ya. Namun segala perjuangan Coklat bersama Astrid demi video klip Wajar itu berbuah manis wargesan. Hal ini dibuktikan dengan komentar para penonton yang mengaku menikmati tayangan video klip itu. Saya hadirkan satu lagu dari Coklat X Astrid dengan Wajar.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Ah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 FM. Track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh Alf Tatale dengan Menemukanmu 17 Cover. Ngobrol kita ke menit akhir untuk favor kita edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ya. Sebelum ke segmen memori kita warga Star, saya bocorin terlebih dahulu untuk satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Pollingnya kan nomor 1 Nona dengan Hong, nomor 2 Funky Corporal Terus Melangkah, nomor 3 Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Sudah saya hitung di WA maupun Facebook yang udah disapa atau sebaliknya. Satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congrats untuk warga Star yang sudah ngedukung di nomor. Nomor 3, Ivan Seventeen, Apa Kabar? Ivan Seventeen, Apa Kabar? Habis ini kami hadirkan lagunya warga Star. Sementara untuk kamu yang sudah mendukung nomor 1 dan 2, lagunya Nona dengan Hong atau Funky Corporal Terus Melangkah, bisa di-request besok atau lusa di program yang sama ya, agar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Jangan merasa aman kalau lagu barunya udah masuk chart ya, karena bisa jadi gak nyampe 5 besar, gak nyampe 3 besar, gak nyampe jawara, udah out, udah keluar kalau udah turun request dari kamu tiap minggunya. Warga Star, untuk hasil persentasenya, nomor 1 Nona mendapat suara sebanyak 23% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Funky Corporal mendapat suara sebanyak 23%, dan nomor 3 Ivan Seventeen mendapat suara sebanyak 54%. Nomor 1 Nona 23%, nomor 2 Funky Corporal 23%, dan nomor 3 Ivan Seventeen 54%. Baiknya sama pindah frekuensi warga Star di sini aja hingga jam 8 malam.

Fair Avail. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dan band Aku Bukan Musuhmu. Ngebuka untuk memor kita edisi Selasa 11 Agustus 2026 ya. Baik, durasi satu jam berikutnya saja musik pop nostalgia pilihan lokal ya. Bakal tampil di ruangan kamu hingga jam 8. And masih bareng dengan Vira Zahra. Meskipun masih terpampang nyata, bisa diabaikan aja mengenai postingan polling lagu baru hari ini karena udah selesai. Barusan udah dipecahkan polling lagu baru hari ini jawarnya siapa gitu ya. Jadi untuk kamu yang mau bergabung di memori kita edisi hari ini, tinggal kirimkan saja ke WA 0818310755. Nama kamu siapa, alamatnya di mana, mau request lagu apa. Kirim salam boleh, gak kirim salam juga no problem. Atau Facebook kami, langsung komen aja request lagu pop nostalgia ya. Era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau, yang semangat boleh. Di Facebook kami yang ada hashtag favorit kita di Star 105.5 FM, itu postingan terakhir ya. Di komen aja, jangan sampai salah komen. Di postingan yang lain nanti gak dibacain. Expired soalnya. Beberapa nama yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Ganti requestnya Betrayer, Bendera Kuning dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Whiskey, Nyanyian Kehidupan dipersiapkan. Terima kasih. Selamat malam buat Agus Zur di Sidoarjo, hadir memori kita. Kak, aku mau dengerin Dikta Kesepian dipersiapkan ya bro. Terima kasih. Kemudian ada Agus Haryanto di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Alvira, waalaikumsalam. Bisa gak Mbak diputerin lagu Tiada Yang Lain by Elswaro? Saya cek lagunya 2022 ya bro, itu termasuk lagu baru. Jadi bisanya jam 5 sore hingga 7 malam. Kalau jam 7 malam ke atas gini udah waktunya pop lawas. Di bawah tahun 2016. Jadi rilisan 2015 ke bawah itu bisa dihadirkan ya. Lagu ini buat menghibur hati karena tepat hari ini 11 Agustus pas hari kelahiran saya, Mbak. Oh, lagi ulang tahun bro Agus. Kalau tepat hari kelahiranmu kok requestnya tiada yang lain. Gimana kalau requestnya itu selamat ulang tahun aja? Itu kan lebih kayak special for me atau special for you gitu ya. Selamat ulang tahun aja ya. Lagunya terserah Kak Alvira aja, iya. Tak pilihkan yang selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat bro Agus. Sehat selalu ya, berkah usianya. Rezekinya dilancarkan dan bahagia selalu pastinya ya. Lanjut warga Star, ketemu dengan Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Lagunya request all artis musika, Merah Putih. Ini rilisan tahun berapa bro? Apakah udah masuk memori kita ya? Coba tak cek.

Oh, ini yang versi lawas ya, yang tahun 95 ya. Oke, soalnya ada yang All Artis Musika itu yang terbaru tahun 2016-an gitu. Kalau 2016 kan masih ini ya, masih masuk favorit kita gitu. Oke, nanti tak cek lagi ya Bro Hendri, terima kasih. Satu lagi saya sapa, oh dua sih. Dua di Facebook yang terbaru. Ada Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan risinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Alvira, aku dari Pasuruan Kota. Lagunya Bondan and Fade to Black, ya sudahlah, dipersiapkan. Untuk Mbak Viranya, selamat bertugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Baik, yang sama pindah frekuensi, di sini aja Warga Star bareng Vira Zahra. Kita lanjut ya, puterin banyak track yang udah kamu pesan. Kali ini giliran Iwa K. Nombok dong.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu track by Firman featuring Elis yang barusan tampil, Jangan Pikirin Abang. Gak apa, kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kalender ke 11 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi esok hari untuk hari Rabu. Ada fun polling yang bisa warga Star ikuti ya. Oke, abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Salah satu kanal YouTube yang wajib diikuti penggemar musik adalah The First Take. Kanal YouTube populer asal Jepang ini menampilkan para musisi yang menyanyi secara langsung dalam satu kali pengambilan gambar atau one take. Aturan dalam konten ini adalah penyanyi melakukan rekaman gambar dan suara di dalam studio dengan latar putih dan kamera resolusi tinggi. Musisi hanya diberi satu kesempatan untuk bernyanyi di depan mikrofon tanpa ada pengulangan dan pengeditan suara. Musisi yang sudah hadir di The First Take bukan hanya yang berasal dari Jepang, tapi juga musisi global. Grup Indonesia pertama yang berhasil tampil di The First Take adalah Nona.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

keep rocking and stay on Rockets.

105.5 Star FM. Temani harimu, ceriakan duniamu. Selamat malam warga Star. Hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Rock Hits rupanya udah dibuka dua penampilan. Penampilan pertama tadi ada Invisible Mirror dengan Frozen River. Kemudian ada Drowning Fall dengan Bodies. Ngebuka untuk Rock Hits edisi hari ini bareng dengan Vira Zahra. Ada giveaway ya, boleh request dua lagu Rock Hits untuk warga Star yang beruntung. Kotak masuk urutan ke-2 dan 4 dari jam 8 lebih 8 menit, boleh request dua lagu Rock Hits. Kalau urutan 2 dan 4 random aja ya, kalau jam 8 lebih 8 menit, ya karena sekarang bulan 8 gitu ya, jadi saya setting dari jam 8 lebih 8 menit. Inbox WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 8 menit, boleh request 2 lagu Rock Hits. Silakan hadir di WA 081831075, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya dari Skillet dengan The Resistance.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Anda. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Ah, sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on rockets. Marocky Hits coming your way.

0: Dogs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

95 Style FM. Ada track by Asep dengan Balls to the Wall. Ya udah, kamu pesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits edisi Selasa ini ya. Saya bakal ngumumin dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rock Hits untuk edisi kali ini. Kotak masuk di WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 8 menit boleh request dua lagu Rock Hits. Pertama, untuk urutan kedua dari jam 8 lebih 8 menit, congrats untuk Arek Tretes. Ada Robert Cavalera di kawasan Tretes ya. Oke, congrats bro, dua track yang kamu pesan bakal kami hadirkan. Pesanannya adalah White Lion dengan Cry Free Freedom dan juga Winger dengan Hungry. Spesial untuk Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Untuk Nona Firanya, makasih. Sama-sama. Kemudian untuk urutan keempat dari jam 8 lebih 8 menit, congrats untuk Arek Surabaya. Ada Pak Sugianto Prima dari Surabaya. Ya, bro Sugianto di Surabaya. DJ Alvira yang manis, tolong dihadirkan Loudness dengan Lady Kill. Dipersiapkan ya, bro Sugianto. Boleh request dua lagu, jadi bisa nambah satu lagu lagi. Loudness sudah saya kunci, Lady Kill ya. Kurang satu lagu lagi, boleh nambah. Kalau seandainya nggak nambah juga nggak apa-apa. Cuman nanti peluang untuk dapat giveaway-nya lagi bulan apa ya? Oktober sih, Oktober sampai Desember ya. Karena kan ini Agustus bulan kedua untuk sepertiga. Dari Juli, Agustus, September gitu ya. Oke, dua nama, Robert Cavalera di Tretes dan Pak Sugianto Prima di Surabaya. Boleh request dua lagu Rock Hits. Puterin dulu beberapa track yang udah dapat giveaway ya. Kali ini giliran White Lion, Cry for Freedom.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

Warga Star, hari ke-11 ya ngobrolin coklat dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Album Panca Indra adalah album studio kelima dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada 18 Juni 2008. Di mana album ini berisi 12 lagu dengan hits andalan Salah, Bukan Hari Ini, dan Pinjam Hatimu. Album ini merupakan album terakhir Coklat bersama vokalis utama Kikan dan drummer Ervin yang keluar dari grup di tahun 2010 ke atas. Sebelum keduanya memutuskan untuk kembali bergabung dengan Coklat pada 17 Agustus 2022. Dan album ini juga terakhir buat gitaris Ernest yang memutuskan keluar dari band sebelum memutuskan untuk kembali bergabung dengan Coklat pada 2020.

105,5 FM. Ada satu track yang lumayan panjang, bergeser hampir 8 menit durasinya. By Dream Theater, ya udah kamu pesan by WA dengan Ezaya. Waktunya menyapa bergeser yang sudah join ya. 0818317555. Selamat malam buat Kadip Metal SASU di Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bunda Vira, ikutan gabung sambil nyetriko singlet ya. Kenapa bro singletnya? Tak kira no yang dapat giveaway arek Surabaya iku aku Bunda. Ternyata ada yang lain. Tiwas wes mesam-mesam gitu ya. Orang yang dapat giveaway itu jam 8 lebih 8 menit, kamu malah sebelum jam 8 udah ngirim atensi. Gimana bisa menang? Lagunya Invisible Mirror dengan Frozen River udah tampil. Makasih Bunda. Saya kok agak aneh kalau dipanggil Bunda ya. Panggil sis aja. Sehat selalu bersama si kecil bersuara agak suwi ya Bunda. Kalau manggil Bunda, panggil Bunda Rani aja ya. Saya jangan dipanggil Bunda, aneh. Oh ya, lagu terakhir kemarin malam itu Vernon Blandis yang WhatsApp, betul. Tapi bukan itu giveaway-nya. It's okay, terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya dari Asking Alessandria, Now the American Average, udah tampil. Terima kasih banyak mbak, sama-sama. Ketemu dengan Ayub Mamsin di Jombang. Lagunya Epica, Wings of Freedom, udah tampil. Terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, aku mau pesan Drowning Pool dengan Bodies, udah tampil. Dengerin Rock Hits karo makan jenang sapar Rabu pungkasan kayak. Enak kayaknya bro ya. Hati-hati kalau nge-share atau motoin saya menu-menu warga star ya. Gak semuanya sih, tapi ada beberapa yang kayak bikin saya tertarik. Masalahnya kamu motoin ke Bumil gitu. Ini bahaya ini. Kalau saya udah lagi pengen, yang bahaya suami saya. Tak suruh nyariin sampai dapat gitu ya. Angel. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Taya Dinaid di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Rock Hits. Lagunya Dream Theater dengan S.I.M. barusan tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Lagunya Accept dengan Balls to the Walls, udah tampil ya. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu, Kak Firanya makasih, sama-sama. Ketemu dengan Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya Shaman dengan Here I Am, abis ini tampil ya bro, terima kasih. Ketemu dengan Fajar di Seragen Jawa Tengah hadir. Kak, aku mau pesan Iron Maiden dengan Halloween Be Thy Nail. Dipersiapkan, terima kasih. Ketemu dengan Tom Bonati di kawasan Tretes. Aku minta Guardian of the Secret Canopy by Nutria. Buat Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Mamstein. Dan Eko Metu dan Toto Blendrang. Salam Merdeka. Terima kasih. Kemudian ada Jeffrey di kawasan Ngoro hadir. Memesan Revolution Never Say Never. Makasih mbakku Sami-Sami. Ada juga ini dari Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Bon Jovi dengan Is My Life. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Tadi Pak Sugianto Prima masih belum nambah lagu ya. Apa dihanguskan? Lanjut ada Alvin di kawasan Kerembung Sidoarjo hadir. Memesan Kill Whisper by Sida. Terima kasih mbak, sama-sama. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadapuan Gresik hadir. Lagunya Is a Panic dengan Danger Line.
Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Tato Blenderang, Anwar Eko. Eko Metu, buat Nun Firanya terucap semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Ada juga dari Agus Haryanto di Pasuruan. Bisa diputarkan di Purple Mbak, Highway Star. Terima kasih. Semoga waktunya nutut ya. John Sableng di Sidoarjo, kenapa? Mbak mau nanya, siapa yang dapat giveaway Mbak Fir? Tadi kan udah tak umumin bro John, kamu kemana aja? Hari ini yang dapat giveaway itu di WA ya, bukan di Facebook. Kamu kan hari ini gabungannya di Facebook. Di WA urutan 2 dan 4, dari jam 8 lebih 8 menit. Kamu masuk ke grup Warga Star nggak? Di grup Warga Star udah saya share tuh untuk hasilnya. Tapi tadi udah tak umumin juga. Yang dapat giveaway untuk hari ini, pertama Robert Cavalera di Tretes. Terus yang kedua itu Pak Sugianto Prima di Surabaya. Itu ya. Lanjut Warga Star kali ini dari Syama dengan Hiya Yeah.

105.5 Star FM, the real music.

ada Iron Maiden yang barusan tampil. Udah gak asing ya, Hello Will Be There ini dipesan by WA, selamat mendengarkan. Udah mulai ngantuk gak sih warga Star? Setengah jam lagi ya program ini kelar. Oke, menyapa untuk kami yang sudah bergabung di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Ilham Nazaril di Mojokerto hadir. Memesan skill dengan The Resistance udah tampil. Selamat malam dan makasih Bunda Vira, sama-sama. Ada juga John Sableng di Sidoarjo hadir. Memesan Queen, Don't Stop Me Now udah tampil ya. Tadi juga John Sableng itu titip salam ya buat Alvin Munadiva di Kerembung Sidoarjo. Kali aja bro Alvin di Kerembung masih mendengarkan ya.

Ini dapat salam dari John Sableng di Sidoarjo. Oke, terima kasih. Ada juga Satria Putra memesan Skitro dengan What's the Time. Terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GNR yang dipesan Any Fun dipersiapkan. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel Sutekno, Wawawawa, Arsat Sarawi, Chris Wislik, Tony Azura, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Ada juga Selamat Aye, memesan Halloween dengan Light Universe. Terima kasih. Kemudian ada Tumiar Idawati, persembahan dari Medan ya. Terima kasih. Kemudian ada Tony Azura, hadir Navira, memesan N-Track dengan Indians. Terima kasih. Ada juga Agus Dad Green, selamat malam, memesan Killswitch Engage, The End of the Heartache. Kalau Lotus tadi udah tampil keduluan via WA dengan Let It Go ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Bang Billy Bangkrut, memesan Bon Jovi, Santa Fe, Kak. Terima kasih. Ada juga Roman Mulia Warman, selamat malam Mbak Fira, calon ibu muda. Baru tahu saya kalau Mbak Fira udah menikah dan sedang hamil. Moga-moga Mbak Fira dan calon the bayinya selalu diberi kesehatan ya, amin. Kamu udah berteman sama saya apa enggak di media sosial? Di Facebook atau udah follow saya di Instagram? Dikira saya masih kinyis-kinyis gitu ya. Masih gadis. Saya menikah dari tahun 2020, bro. Tapi kalau saya di Star FM itu sejak tahun 2012. Jadi udah cukup lama sebenarnya. Dibilang singlenya ya. Menikahnya ya 2020. Udah 6,5 tahun. Kok bisa baru tahu kamu kalau saya udah nikah? Ketinggalan kereta sekali ya. Lagunya Akana, So Little Time. Terima kasih. Berjumpa dengan Diva Ananda Putri Cantika, Good Night. Memesan Ram, Losing My Religion. Thank you, you're welcome. Yang satu ini, GNR, Any Fun.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

banyak yang request lagunya lumayan panjang-panjang ya. Dari 6, 7, 8 menit gitu. Lumayan ya. Maksudnya buat puterin lagu-lagunya jadi gak bisa keputar semua. Track yang barusan tampil di Purple dengan Highway Star ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Selasa ini 11 Agustus 2026. Ketemu lagi besok warga Star di jam yang sama, 8-10 malam untuk program yang sama bersama penyiar yang sama juga. Ya, besok yang siaran Rock Hits saya lagi ya. Besok saya usahakan yang hari ini atau hari kemarin gak kebagian lagu, besok bisa kebagian lagu gitu ya. Jadi yang saya utamakan besok yang hari ini atau kemarin itu yang belum kebagian lagu. Oke? Tapi tetap kalau bisa gabungannya ya diusahakan lebih awal gitu. Baik warga Star, mohon maaf hari ini gak bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di mouse-nya Star FM. Semoga besok bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan ya. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Track terakhir dari Cedar dengan Kel Whisper. Bye.

105,5 Star FM, shalom, selamat pagi. Berkat kasih, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di Persekutuan Udara. Praise Lord di hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Semakin mendekati pertengahan bulan ini, dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan bersekutu bersama di udara di PTL pagi ini ya. Dan kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati, berkati kasih, dan kita bersama-sama berdoa.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya kasih setiamu, penyertaanmu buat setiap kami. Ucap syukur buat hari ini. Satu kesempatan, satu anugerah. Kami boleh menghirup nafas kehidupan di hari ini, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih buat semuanya dan menyerahkan renungan, juga pujian, juga kebersamaan sepanjang hari ini. Telaga yang akan hadir boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Tuntun dari awal sampai akhirnya dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan PTL dari awal sampai akhirnya hanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, berarti kasih setelah Immanuel tadi mengawali bersamaan kita ya, saya akan lanjutkan dengan NDC Worship dengan Mahkota Kehidupan.

105,5 Star FM dari GBCC Worship dengan Bejanamu ya. Kita mau mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Dan di dalam Dia kita merasa tenang karena hanya dekat Allah saja aku tenang.

105,5 FM ya, tenang dari GMS Live. Bagi kita di menit yang ke-31 pas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu renungan. Kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini, dan menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang berkati, Roh Kudus yang menuntun setiap kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya bagaimana kita kembali mengingat untuk apa kita hidup. Terima kasih. Untuk apa kita hidup hari ini? Untuk apa? Oke. Untuk apa kita hidup? Terima kasih. Banyak orang ketika ditanya untuk apa hidup hari ini, ya jawabannya macam-macam. Salah satunya adalah hari ini aku mau hidup nyaman dan aman, begitu ya. Dikasih nyaman dan aman. Itu satu kehidupan yang didamba oleh banyak orang. Kehidupan yang nyaman itu adalah kondisi yang bebas dari rasa sakit. Pikiran tenang ya. Kebutuhan tercukupi tanpa stres yang berlebihan ya. Itu dambaan semua orang. Aman semuanya.

ingin tetap bekerja. Jadi semakin banyak yang dikumpulkan akan merasa aman, gitu ya sih, nyaman dan aman, gitu ya. Ya, sekali lagi, hidup tanpa stres, gitu kan? Hidup tanpa beban pikiran yang berlebihan, bebas dari rasa sakit, pikiran tenang. Itulah kerinduan semua orang, gitu kan sih. Ya. Kenapa kita hidup di hari ini, Pernyataan Kasih? Karena kita sedang mengikut Tuhan. Ya. Jadi untuk apa kita hidup? Untuk mengikut Tuhan, Pernyataan Kasih. Ya. Jadi bukan kita ini meminta Tuhan mencukupi semua yang kita mau, tapi kita ini mau mengikut Tuhan, Pernyataan Kasih ya. Mau mengikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, undangan pada murid-muridnya juga adalah undangan buat saudara dan saya. Ikutlah aku. Ikutlah aku karena aku ini jalan. Aku ini kebenaran, aku ini hidup. Gitu ya. Kenapa kita mengikut dia? Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk apa kita hidup hari ini, berkat kasih? Kita hidup untuk mengikut Tuhan. Kenapa kita mengikut Yesus? Karena dialah jalan. Dialah jalan yang lurus yang dicari banyak orang. Dialah kebenaran dan dialah hidup, berkat kasih. Nah, jadi ketika kita punya pemikiran bahwa hidup ini adalah mengikut Tuhan, berarti cara kita menjalani hidup akan berbeda, Pernyataan Kasih. Ya kan? Seringkali kita menjadikan Tuhan sebagai ya hanya untuk memenuhi keinginan kita, gitu kan? Tuhan itu ya kalau aku pengen sesuatu, aku akan berseru kepada Tuhan sehingga Tuhan mengabulkannya, gitu ya, memenuhi keinginan kita. Kalau aku punya kebutuhan, aku akan cerita ya supaya dia memenuhi kebutuhanku. Gitu. Kalau aku sakit, aku akan berdoa supaya aku sembuh. Gitu. Kalau aku apalagi sakit, ya, kalau ekonomiku sedang goyah, aku akan berseru supaya ekonomiku jadi stabil. Setelah itu ya sudah, menunggu lagi saat ekonomi tidak stabil, berseru kepada Tuhan, ya, ekonomi jadi baik lagi. Menunggu sakit lagi baru berseru pada Tuhan, ya, menunggu apa lagi? Kasih. Menunggu ada sesuatu yang ya keinginan kita yang lain, baru kita berseru kepada Tuhan. Ya, jadi kita jadikan Tuhan itu sebagai apa benar kasih? Ya. Kita tidak sedang hidup mengikut Dia, tapi kita hidup itu untuk memuaskan ego kita gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa berseru pada Tuhan ya. Biar Tuhan yang membereskan gitu ya. Ya, tapi kita dipanggil bukan untuk itu. Kita dipanggil untuk mengikut Tuhan. Sekali lagi, mengikut Tuhan. Ada kata-kata yang indah di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-1. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah sumber segala ketenangan. Benar gak sih? Mengikut Tuhan itu tenang. Karena kita dekat dengan Dia. Tenang itu bukan berarti gak ada masalah. Tenang itu bukan berarti gak ada pergumulan. Jen. Tenang itu karena kita tahu bahwa Tuhan yang kepadanya kita dekat itu lebih besar dari pergumulan kita. Dia lebih besar dari semua yang kita hadapi. Benar gak sih? Dialah, daripadanya lah keselamatanku.

gitu ya. Dekat Allah itu ada ketenangan, ya kan? Dekat Allah kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Hati manusia mudah cemas, tapi kedamaian hanya ada di dalam Tuhan. Ya sih. Nah, karena itu ikut Tuhan, dekat dengan Tuhan, terus mendekat kepada Dia. Walau banyak hal yang tidak kita mengerti, dekat saja. Itu kuncinya, benar ya sih. Ya, ketika kehidupan kita banyak yang kita tidak pahami, kenapa ini, kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Nah, dekat saja dengan Tuhan, karena di dalamnya kita merasakan ketenangan. Kita dipanggil untuk mengikut Dia. Mengikut Dia itu berarti sama seperti kita mengikut Dia, berarti Dia yang memegang arah, Dia yang menentukan arah, Dia yang memegang kemudi, gitu ya. Kemana Dia pergi, kita pergi. Di mana Dia berhenti, kita berhenti. Gitu ya. Benar gak sih? Dia jalan lewat jalan mana, ya itu juga jalan yang kita ambil. Itu benar gak sih? Jadi, mengikut Tuhan, itu yang harus kita lakukan setiap hari, benar gak sih? Karena kita ini dipanggil mengikut Tuhan. Karena Dia itu jalan yang harus kita ikuti terus setiap hari. Jalan. Kalau kita menyimpang dari Dia, gak akan sampai, benar gak sih? Dia adalah jalan yang harus terus kita ikuti setiap hari. Ikuti jalan. Ikuti Dia terus, maka kita akan sampai. Ketika kita berhenti mengikuti Dia, kita gak akan sampai. Ketika kita menyimpang ke kanan, ke kiri, kita gak akan sampai. Karena itu, ikuti Dia. Disitulah kita setiap hari akan belajar mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ketika jalannya berbeda dengan jalan yang kita mau. Jadi setiap hari apa yang seharusnya kita lakukan adalah melepas kehendak kita dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Gitu ya, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang ku inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Hidup seperti ini adalah kehidupan yang menyangkal diri, benar kasih, melepas kehendak kita. Ya rela ketika itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ada di atas kehendak kita. Itu yang setiap hari mestinya kita lakukan, melepas kehendak kita, mengizinkan kehendaknya yang terjadi selalu dalam hidup kita. Gitu kan? Banyak berarti kasih. Banyak hal yang bisa terjadi setiap hari, di mana pilihannya kehendakku atau kehendakmu Tuhan. Gitu. Kalau kehendakku sih aku akan balas sih ya. Gitu. Tapi kehendakmu mengampuni, ya aku mengampuni. Kalau kehendakku sih, ya kan, aku akan semau sendiri. Gitu. Tapi kehendakmu berbeda. Berarti kasih. Kehendakku sih. Apalagi hidup bersenang-senang begitu ya. Tapi kehendak Tuhan beda. Iya, kehendakmu yang terjadi. Kehendakku sih hidup bebas, tapi kehendak Tuhan hiduplah di dalam firman gitu ya. Berarti kita ini mau menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan selalu. Nah itu yang harus terjadi, kasih. Hidup ini kita belajar untuk terus melepas kehendak kita setiap hari, gitu ya. Mengizinkan kehendaknya yang terjadi. Ya. Saat kita mengikut Tuhan, benar kasih, bukan hanya kita melepas kehendak kita, tapi kita juga akan melihat Dia dan mencontoh Dia, begitu ya, mencontoh Dia, benar kasih.
melihat dan melakukan apa yang kita lihat dari dia. Berarti sih mengikut Tuhan. Berarti sih ya. Berapa waktu lalu istri saya ulang tahun begitu ya. Berapa hari yang lalu. Kemudian kami dapat berkat, ada seorang yang transfer begitu ya, terima kasih untuk berkatnya gitu ya. Dia kirim bukti transfernya, kemudian ini kadonya. Makan-makan sendiri ya. Jadi berkat untuk makan-makan. Jadi oke lah. Jadi makanlah kami di sebuah tempat begitu ya, sebuah tempat. Sebelum akhirnya setelah makan nonton Spider-Man begitu ya. Sudah nonton Spider-Man? Spider-Man yang masih berkutat dengan hilang ingatan gitu ya. Karena banyak orang yang tidak mengenal lagi Spider-Man gitu ya. Jadi kisahnya tentang bagaimana dia tidak diingat oleh orang-orang yang sebelumnya mengingat dia gitu. Ternyata tidak diingat itu menyakitkan. Sedih ketika tidak ada memori dalam diri orang yang dulunya kita itu dekat gitu. Tapi saya gak akan bahas Spider-Man gitu. Jadi makan-makan begitu ya, sampai di tempat makan di situ kan kelihatan chef-nya sedang memasak gitu. Walaupun ya sedikit saja jendelanya yang bisa terlihat gitu ya, sekilas lihat. Kemudian saya ngomong dengan istri saya, kalau ikut di sini ini ya bisa belajar. Bisa belajar. Saya tanya, resep di sini sama enggak di semua cabang ya? Dia jawab mestinya sama gitu ya. Walaupun ada saja yang rasanya berbeda gitu. Tergantung chef-nya. Tapi ketika bisa kerja di situ, melihat chef bekerja begitu ya. Melihat dan tahu ini bahan-bahannya ini, pasti suatu saat bisa buka sendiri gitu ya. Bisa buat sendiri seenak itu, berarti gak sih? Iya gak? Saya yakin ada yang pernah kerja ikut apa gitu ya. Ikut kerja di OT-OT porong misalkan, orang yang jual itu. Nah, karyawannya kalau terus-menerus melihat penetikasi, yakinnya bisa lama-lama paham gitu ya. Ya kan, caranya membuat dia sudah paham, kemudian dia akan setiap hari berkutat di situ, tahu bahan-bahannya begitu. Kemudian ujung-ujungnya bisa buat sendiri. Bisa buat sendiri akhirnya bisa buka usaha sendiri, benar enggak sih? Iya. Nah, jadi seperti itu, apa yang kita lihat itu kita praktekkan, benar enggak sih? Kalau Anda kerja di ya seperti itu, entah buat OT-OT begitu ya, yang terkenal itu OT-OT tiram gitu kan. Ketika Anda kerja, Anda melihat ya, pertama kali Anda kerja di situ, Anda melihat caranya begini ya, ditaruh begini, kemudian isiannya ditata begini, akhirnya lama-lama paham. Setelah diajari bisa mempraktekkan apa yang diajarkan, perhatikan. Itu yang terpenting dalam hidup ini, gitu ya. Kita itu melihat Tuhan dan menjadi sama seperti Dia. Apa yang Dia lakukan, kita juga lakukan. Jadi, apakah hidup ini adalah meniru Tuhan setiap hari, perhatikan. Sudahkah kita meniru Tuhan setiap hari, ataukah kita nggak pernah meniru Dia sama sekali? Gitu kan? Kita meniru Tuhan, benar kasih. Meniru apa yang Dia lakukan. Meniru bagaimana Dia menghadapi situasi. Meniru bagaimana Dia hatinya. Bagaimana kok Dia bisa tergerak oleh belas kasihan. Ya, meniru Dia dan melakukannya. Bukan hanya melihat kemudian melupakannya.
gitu ya. Berat gak sih? Kalau kita kerja ikut orang yang punya usaha UT-UT tiram, kita cuma lihat, tapi ketika praktek kita selalu gagal ya, pasti dipecat ya. Harapannya adalah ketika ini loh, tahapnya gini ya, namanya kerja kan, bisa menirukan proses-prosesnya sampai matang gitu ya. Nah itu harapannya, kamu bisa menirukan apa yang aku contohkan ini ya, nanti hasilnya ya kayak gini hasilnya gitu. Gorengnya seberapa, suhunya seberapa, panasnya seberapa gitu ya. Nah benar gak sih, kita mencontoh dia, meniru dia dan mempraktekannya, sehingga apa yang terjadi adalah orang melihat Yesus dalam hidup kita. Jadi di sela-sela kehidupan ketika orang melihat kita, kok dia kok seperti Yesus ya tingkah lakunya gitu. Nah, adakah ini dalam hidup kita? Lihat kasih. Apakah kita ini meniru Tuhan setiap hari ataukah kita tidak pernah melakukannya? Kalau kita tidak pernah melakukannya, maka kita tidak akan menjadi sama seperti dia. Terima kasih ya. Setiap hari apalagi yang perlu kita lakukan adalah ya, kita itu dalam mengikut Tuhan, kita akhirnya menjadi sama dengan dia yang kita ikuti. Ada firman Tuhan yang mengatakan jangan bergaul dengan pemarah. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 gitu ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Itu benar enggak sih? Bergaul ini artinya kumpul terus gitu ya. Bergaul di sini artinya tiap hari ya dia akan mendengarkan kemarahan demi kemarahan demi kemarahan, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi, ya kan? Kita akan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, ya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gusar, dikit-dikit gebrak meja. Pernah punya bos seperti ini? Apa yang terjadi? Kita jadi ikutan apa? Tadinya ya orang baik-baik begitu ya, orang yang kalem, tiba-tiba ketika selalu diperhadapkan pada bos seperti itu, marah ya, menindas gitu ya, pokoknya kata-katanya kasar begitu ya, lama-lama apa? Orang yang diam pun bisa bangkit melawan, ya enggak? Bangkit melawan. Ya, karena kemarahannya terus dibakar setiap hari begitu ya. Lewat kata-kata itu akhirnya orang yang baik-baik bisa jadi pemarah juga. Karena ingin membalas gitu. Kamu kok gampang marah-marah gitu kan. Akhirnya ada karyawan yang berani melawan bosnya. Karena bosnya otoriter, gitu ya. Otoriter, menurut kasih. Nah, kita kan sama menjadi sama ya, dengan orang yang kita ikuti, menurut kasih. Kalau kita terbiasa dengan tingkah lakunya, kalau tingkah lakunya buruk, kita akan menjadi pribadi yang dalam bahaya.
Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya, kita akan jadi sama seperti Tuhan. Tingkah lakunya, gitu ya. Pembawaannya, ya, kita akan menjadi sama seperti dia. Berarti kasih yang kita ikuti. Jadi siapa yang kita ikuti hari-hari ini? Ya. Siapa yang kita ikuti hari-hari ini? Saya nggak tahu. Siapa yang Anda ikuti terus? Kan bos yang ambisius akan membawa kita ikut jadi ambisius. Bos yang pemarah bisa membuat kita ikutan jadi pemarah. Bisa. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau punya bos seperti itu? Ya, lebih banyak bergaul dengan Tuhan, begitu ya. Jangan lupa bergaul dengan Tuhan. Berarti kasih. Kalau memang punya bosnya seperti itu dan kita nggak bisa menghindar, ya keluarga butuh makan, ya dihadapi saja bosnya. Tapi jangan menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya. Gitu. Terus bergaul dengan Tuhan lebih banyak, ya, supaya pengaruhnya lebih besar adalah pengaruh dari Tuhan, bukan dari lingkungan, benar kasih. Ya, terus bersekutu dengan Tuhan, gitu kan? Kita menjadi sama. Jadi untuk apa kita hidup hari ini? Pertanyaannya berarti kasih, sudahkah kita ini selalu bercermin, melihat Yesus itu bercermin? Masih jauh ya hidup saya ya. Masih jauh dari gambaran Yesus. Pernah seperti ini setiap hari ataukah hidup kita setiap hari yang kita pikir cuma kebutuhan, keinginan yang harus dipenuhi gitu ya. Keinginan yang kita mau Tuhan kabulkan, ya hidup cuma keinginan Tuhan kabulkan, besok keinginan lagi Tuhan kabulkan, begitu. Hidup dari keinginan kepada keinginan kita, tapi itu bukanlah hidup yang sebenarnya, berarti kasih. Hidup kita adalah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan adalah melepas kehendak kita. Gitu ya. Meniru apa yang dia lakukan dan menjadi sama dengan dia. Dengan cara apa? Bercermin dan menyamakan diri. Dengan bercermin kita itu akan sadar. Apakah kita ini sudah mirip dengan Tuhan atau masih jauh? Nah, itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita kejar setiap hari. Berarti kasih. Yang lain-lain itu adalah tambahan. Kalau kita mengikut Tuhan yang adalah gembala kita, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, ada yang mengikut kita. Salomo pernah berdoa, begitu ya. Tuhan pernah memberikan satu penawaran kepada Salomo. Ku beri satu permintaan, gitu.

Ketika Salomo ditawari oleh Tuhan, berarti kasih, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, berarti kasih. Kalau kita disodori seperti ini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang kita minta, berarti kasih. Apa yang kita minta, macam-macam ya, tergantung kita. Ya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, ternyata Tuhan pernah menawarkan ini. Jadi jin dan jun itu meniru Tuhan, gitu kan? Kuberi kamu satu permintaan, gitu. Ya. Ini Tuhan yang mengatakan kepada Raja Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tapi Salomo minta apa? Apa dia minta kekayaan? Enggak. Salomo tidak meminta hal-hal yang egois, ya, kekayaan atau harta benda, kemuliaan atau kehormatan diri, nyawa para musuh, ya kan? Tapi dia minta hikmat karena dia merasa bahwa dia masih sangat muda dan belum berpengalaman untuk memimpin bangsa yang begitu besar. Jadi, Salomo minta hikmat supaya bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Benar gak sih? Ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia minta itu, yang dia tidak minta mengikuti. Nah itu, dia minta hikmat dan hikmat, dan ada yang mengikuti di belakangnya. Begitu, benar gak sih? Kekayaan, umur panjang, gitu ya, kemuliaan itu mengikuti dia. Jadi apa yang harus kita lakukan setiap hari adalah mengikut Tuhan, dan yang lain-lain akan mengikuti kita. Berarti kasih, ya kan? Jadi ada berkat yang mengikuti orang yang mengikut Tuhan. Segala hal yang mungkin tidak pernah kita minta, ya kan? Fokus kita adalah mengikuti Tuhan, maka itu akan mengikuti kita. Berarti kasih, ikuti Tuhan. Belajar melepas kehendak kita setiap hari. Belajar menyangkal diri, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Kemudian meniru Tuhan, melihat Dia setiap hari, dan meniru apa yang Dia lakukan dalam hidup ini, dan menjadi sama, bercermin. Sehingga saat kita mengikut Tuhan, perlahan-lahan kita ini menjadi sama seperti Dia, gitu ya. Itu untuk apa kita hidup, berarti kasih. Jadi untuk apa kita hidup? Mengikut Tuhan, ya kan? Mengikut Tuhan. Teruslah ikut Tuhan, teruslah ikut Tuhan, teruslah mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Ini renungan yang bisa saya bagikan, menjadi perenungan buat kita, berkat kasih di hari ini.

105,5 Sore FM ya. Ku mau iring Tuhan, itulah alasan kita hidup hari ini ya. Kita mau ikut Dia karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau kita ada di hari ini berarti kita masih perlu mengikuti Dia, begitu ya. Mengikuti Dia dan segala kebenarannya. Oke, dan pagi ini kita akan lanjut dengan telaga. Berkat kasih untuk Anda yang mau bergabung berbagi berkat sukacita, silakan Anda bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755 atau bisa gabung di Facebook Star FM. Gitu ya, dan kita akan dengarkan telaga pagi ini dengan tema 3 wajah anak. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

0: Masehi dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paulo Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tiga wajah anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, perbincangan kita kali ini tentang tiga wajah anak. Sebetulnya apa ya Pak Paul maksudnya dari tiga wajah anak ini?
1: Yang saya maksud dengan wajah di sini adalah karakter atau diri anak. Nah, kenapa saya memberikan angka 3? Karena karakter atau diri anak ini seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tahap perkembangannya dan pengalaman hidupnya, Pak Nicholas.
0: Wah, menarik sekali ya Pak Paul ya. Sebetulnya pembagian dari tahapan hidup dari seorang anak itu seperti apa, Pak Paul?
1: Jadi begini ya, anak-anak yang kita lihat di usia 5 tahun ya, bukanlah anak yang kita akan lihat dan kenal di usia 25. Anak yang kita lihat dan kenal di usia 25 bukanlah anak yang kita lihat dan kenal di usia 50. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya terhadap anak saya sendiri dan anak-anak orang lain serta pembicaraan dengan sesama orang tua, saya menyimpulkan bahwa bukan saja anak berkembang secara fisik, tapi anak juga berubah secara mental dan rohani. Jadi memang kita akan melihat perubahan-perubahan itu, maka saya sebutnya tiga wajah anak.
0: Jadi ini khususnya untuk orang tua yang sudah cukup lanjut usia, sudah cukup berumur, sehingga sudah bisa mengikuti perkembangan anaknya sejak kecil sampai usia yang sudah dewasa.
1: Betul. Jadi kita akan melihat setidaknya ada tiga fase, yaitu masa kecil dan remaja. Kedua adalah masa dewasa atau pemuda, dan yang ketiga adalah masa parubaya, ya. Jadi sudah tentu ya, sebetulnya kita atau anak bisa berubah pada usia berapapun, namun setidaknya ada tiga titik atau tiga fase ini di mana seringkali kita melihat perubahan pada anak.
0: Iya, tadi Pak Paul sempat sebut anak usia 5 dengan 25 dan 50, ya tentunya sangat berbeda. Sebetulnya bagaimana Pak Paul perbedaannya?
1: Coba ya kita lihat satu persatu. Misalnya ya, kita lihat masa kecil dan remaja. Nah, ini adalah masa di mana anak sepenuhnya berada di bawah otoritas orang tua. Meski karakter dasar anak sudah tampak ya pada masa ini, namun karakter anak belum berkembang secara penuh. Anak masih harus tunduk kepada kehendak orang tua. Jadi mau tidak mau ya mesti mengerem diri dan menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak orang tua. Sebagai contoh, anak rajin belajar atau membantu orang tua karena memang ia dituntut untuk itu. Belum tentu karena memang ia rajin dan suka membantu orang tua. Contoh lain, anak tidak mengamuk atau mengambek. Belum tentu karena ia sabar dan murah hati. Bisa jadi karena perilaku seperti itu dilarang oleh orang tua. Jadi, siapa anak sesungguhnya belum terlihat jelas karena memang belum semuanya berkembang secara maksimal.
0: Jadi, kesannya anak itu melakukan sesuatu hanya karena dia dituntut orang tuanya begitu dan dia hanya ingin menyenangkan orang tuanya.
1: Betul, atau takut sama orang tua. Nah, udah tentu ini bukanlah hal yang buruk ya Pak Nicholas, sebab anak memang kan mesti belajar, mesti menyerap nilai-nilai yang baik dari orang tua. Nah, maka tidak salah dan seharusnya lah orang tua menerapkan ya, juga mencoba untuk menanamkan kebiasaan yang baik, nilai-nilai hidup yang baik pada anak. Tapi yang saya juga mau ingatkan adalah belum tentu anak menyerap semuanya. Meskipun ya harapan kita anak menyerap semua yang kita tanamkan yang baik itu, belum tentu. Jadi ini yang saya mau kita sebagai orang tua sadari, jangan terkejut kalau nanti kok kita lihat anak kok berubah. Apa yang terjadi? Bukankah kita telah tanamkan nilai-nilai ini? Karena memang pada saat-saat itu, waktu kita tanamkan, kebebasannya masih sedikit banyak terbatasi. Pilihan-pilihannya tidak seperti dia udah dewasa, masih harus tunduk pada kehendak kita. Singkat kata, dirinya yang sesungguhnya belum berkembang secara penuh.
0: Nah, bagaimana Pak Paul dengan tahapan yang berikutnya ketika dia sudah mulai dewasa?
1: Nah, pada masa pemuda dewasa, peran dan pengaruh orang tua sudah tidak sekuat sebelumnya ya, namun tetap masih ada dan membayangi anak. Anak masih menjadi tanggungan orang tua atau setidaknya ia masih membutuhkan nasihat serta dukungan orang tua. Nah, pada masa ini, anak biasanya ya mendapatkan keuntungan sosial dari reputasi orang tua yang baik di masyarakat. Sebaliknya, jika reputasi orang tua di masyarakat tidak baik, anak mesti menanggung kerugian sosial. Ia akan tertekan dan merasa malu. Itu sebab pada masa ini meski anak mempunyai ruang gerak yang lebih besar, namun orang tua masih dapat mengekang kebebasannya. Itu sebab diri anak yang sesungguhnya belum sepenuhnya berkembang. Bahkan kalaupun ia memberontak, dia tidak setuju dengan apa yang kita minta misalnya, belum tentu itu mencerminkan siapa dirinya. Bisa jadi itu hanyalah ungkapan rasa tidak sukanya. Nah, saya kembali lagi kepada poin yang sebelumnya tadi. Pada masa ini mereka memang memetik keuntungan dari reputasi orang tua yang baik. Ini jadi adalah salah satu penguat pendorong anak untuk mengikuti kita. Nah, jadi kita juga mesti menerima kenyataan bahwa belum tentu ini adalah sungguh-sungguh dirinya dia. Bisa jadi di usia-usia pemuda ini nih dia kok ke gereja, dia rajin melayani, sebab dia tahu orang tuanya itu misalnya adalah aktivis di gereja, pengurus atau majelis atau bahkan hamba Tuhan. Nah, itu adalah hal-hal yang dipandang dinilai baik oleh orang dan masyarakat. Nah, jadi karena dia mau ya ikut mendukung orang tuanya, menikmati keuntungan sosial itu, maka ya dia juga ikut pelayanan dan sebagainya. Tapi ya saya mau ingatkan, belum tentu ini adalah dirinya yang sesungguhnya. Karena masih adanya pengaruh-pengaruh orang tua itu meskipun tidak lagi sekuat sewaktu dia itu masih kecil.
0: Istilahnya si anak ini masih ada di bawah bayang-bayang si orang tua ini ya.
1: Betul, betul. Dan juga ya misalnya dia sayang sama orang tua, jadi dia nggak mau orang tuanya itu malu, maka ya dia juga mengekang dirinya, nggak melakukan hal-hal yang sebetulnya dia ingin lakukan. Nah, maka ya kalau misalnya orang tuanya sudah tua dan nanti kita bahas dia sudah lebih dewasa, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dan orang tuanya mungkin terkaget-kaget, kok anak saya bisa begini? Ya itu dia, sebab pada usia remaja pemuda itu dia masih di bawah bayang-bayang kita. Dia mungkin ingin menyenangkan hati kita, mau menjaga reputasi kita. Nah, akhirnya dia jadinya ya mengikuti apa yang kita minta.
0: Lalu bagaimana Pak Paul dengan tahapan yang selanjutnya, yaitu ketika anak sudah betul-betul lepas dari orang tua?
1: Ini adalah fase di mana anak sudah mapan ya, dan terlepas dari bayang-bayang orang tua yang telah berusia lanjut dan melemah. Jadi anak misalnya dah umur 50 tahun, berarti orang tuanya sudah berusia 75-an tahun atau bahkan 80 tahun. Pada fase ini anak berangsur-angsur memegang tampuk otoritas dan mengambil keputusan buat orang tua. Sebab orang tua harus bergantung pada anak. Nah, di fase ini barulah kita dapat melihat siapakah anak yang sesungguhnya. Bila dulu banyak hal karakter perilaku muncul akibat keharusan, pengaruh atau reputasi orang tua, sekarang di masa parobaya barulah dapat kita lihat apakah hal-hal yang baik itu ada padanya. Di saat ini barulah kita dapat melihat apakah memang anak adalah seorang yang pemurah dan berbaik hati. Ya, jadi misalnya dah dulu orang tuanya sakit, orang tua itu ya nggak minta pun anak langsung datang jenguk waktu papa mamanya masih jaya. Papa mamanya misalkan masih memberikan dukungan modal kepada anak, misalnya perusahaannya menjadi tempat di mana anak itu juga mengembangkan karirnya, tapi ini perusahaan milik orang tuanya. Nah, dia sekarang sudah umur 80 tahun, anak sudah memegang tampuk kepemimpinan di perusahaan, dia udah nggak ada lagi peranan. Nah, baru kita lihat siapakah anak. Apakah waktu si ayah atau si ibu sakit perlu bantuan? Apakah anak rela nggak kerja, liburkan hari untuk bisa bersama orang tua? Berapa besar perhatiannya pada orang tua? Nah, ini baru terlihat sewaktu memang anak-anak ini sudah berusia parubaya dan orang tua sudah tua.
0: Jadi orang tua baru bisa merasakan bagaimana anak ini sifatnya ini yang aslinya itu seperti apa.
1: Betul, betul sekali. Jadi pada masa ini ya Pak Nicholas, banyak orang tua ya kecewa pada anak. Bukan di masa anak-anak kecil atau remaja atau pemuda dewasa, tapi justru di masa anak-anak sudah berusia parubaya. Banyak orang tua yang bertanya-tanya, apakah yang terjadi pada anak saya? Kadang ada yang menyalahkan pasangan, anaknya, jadi menantunya lah sebagai penyebab perubahan pada anak. Misal, anak saya sekarang jadi kikir, anak saya tidak pedulian. Itu tuh gara-gara suaminya tuh, atau itu tuh gara-gara istrinya tuh. Mungkin ya, anak berubah akibat pengaruh pasangan, tetapi bisa jadi juga bukan. Sebagaimana telah saya uraikan, di masa parubaya inilah anak baru berkesempatan menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ternyata ia tidak berubah, ia hanya belum sempat menunjukkan dirinya. Sekarang barulah ia berkesempatan memperlihatkan diri apa adanya.
0: Tentunya semua orang tua, apalagi orang tua yang sudah lanjut usianya, tentu ingin merasakan perhatian dari orang tua, memetik hasil pembinaan dari anaknya sejak kecil sampai sudah dewasa. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan, Pak Paulo, supaya orang tua kita sebagai orang tua ini bisa betul-betul memetik hasil yang baik dari anak kita?
1: Hal pertama ya yang mesti kita camkan adalah, meski prinsip tabur tuai tidak selalu berlaku, namun pada umumnya prinsip tabur tuai berlaku. Tidak ada jaminan bahwa apa yang kita tanamkan pada anak serta contohkan melalui kehidupan kita akan menghasilkan buah. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. James Dobson, membesarkan anak itu ibarat mengisi balon dengan gas dan kemudian melepaskannya ke udara. Ada balon yang tersangkut di dahan pohon, ada balon yang tersangkut di kawat listrik, dan ada balon yang terus membumbung tinggi ke langit. Sebagai orang tua, kita hanya dapat mengisi anak dengan hal-hal yang baik dan mengarahkan agar ia dapat terbang tinggi. Namun, kita tidak dapat memastikannya. Kita mesti melepaskannya. Jadi, walau semua ini benar dan kerap terjadi, itu betul. Tapi, pada umumnya, bila kita menanamkan hal yang baik serta mencontohkannya dalam hidup sehari-hari, maka besar kemungkinan anak akan belajar dan mengikuti tauladan yang kita tanamkan. Sebaliknya, walau ada anak yang bertumbuh besar dengan akhlak yang baik, meski dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang buruk, Namun pada umumnya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang buruk akan mengembangkan karakter yang buruk pula. Jadi, bila kita ingin melihat anak bertumbuh besar menjadi anak yang pemurah dan berhati baik, kita mesti mengajarkannya dan menjadi contoh bagi anak semasa ia kecil. Jadi, jika kita mengakui bahwa memang kita kurang mendidiknya atau menjadi contoh yang baik bagi anak, terimalah kesalahan ini dan pikulah tanggung jawab. Jangan salahkan anak atau orang lain.
0: Peran orang tua di sini dalam menciptakan lingkungan keluarga yang baik ini turut serta mengikuti dalam kehidupan anak sejak dia kecil ya, sampai dia sudah dewasa.
1: Betul sekali. Jadi memang kita mesti harus konsisten ya. Sejak anak kecil kita sudah menanamkan lewat perkataan kita maupun lewat perbuatan kita. Saya mau menekankan ya bahwa apa yang kita coba ajarkan belum tentu akhirnya menjadi apa yang kita ajarkan. Maksud saya, ada orang tua yang mengatakan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, tapi sadar atau tidak sadar, dia memberikan contoh yang tidak baik. Seperti misalnya nih ya, ada orang tua yang mengajarkan anak-anak harus ke gereja, harus ikut Tuhan, jangan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak buruk dan sebagainya. Tapi misalnya orang tua ini luar biasa cinta sama uang. Nah, nanti setelah anak-anak sudah besar, biasanya di saat itulah orang tua baru melihat bahwa ternyata yang menjadi ilah anak saya ini adalah uang. Nah, kita jangan kaget, sebab besar kemungkinan memang dia belajar itu dari kita. Meskipun kita tidak pernah membuka mulut berkata, cintailah uang, tidak pernah. Tapi karena memang anak bisa menyerap, menangkap, inilah sebetulnya nilai hidup kita. Uang itu sangat penting, kita ini sangat suka dengan uang. Akhirnya ini nih yang anak-anak nanti serap.
0: Pak Paul, tentunya memang setiap orang tua berusaha ya yang terbaik. Tapi di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, bisa saja kita tidak memetik hasil yang baik seperti yang tadi Pak Paul katakan. Bagaimana seandainya setelah kita sudah lanjut usia, kita menemui bahwa anak kita berkarakter tidak baik?
1: Jadi inilah yang mesti kita lakukan ya. Kita harus bukan saja menerima, tapi juga berhubungan dengan anak sesuai dengan kondisi anak apa adanya. Bila dia tidak pemurah, jangan tuntut dia untuk memberi kepada kita. Jika ia kurang peduli, jangan tuntut anak untuk memperhatikan kita. Masa untuk mendidiknya telah berlalu. Makin kita marah dan menuntutnya, makin memburuk relasi kita dengannya. Dan, nah ini yang penting, makin anak mendapat alasan untuk menjauh dari kita. Dia makin bisa berkata, papa atau mama ini hanya bisanya menuntut saja, tidak pernah bisa puas-puas. Nah, makin dia beralasan untuk tidak memperhatikan orang tua. Maka, kalau anak kita memang tidak begitu mempedulikan kita, udah terima. Kita tidak usah menuntutnya. Tuhan melihat dan menuntut pertanggungjawaban dari kita semua. Tuhan pun mengasihi kita sedemikian besar kasihnya kepada kita sehingga ia tidak berhenti mengingatkan dan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Itu sebab kepada anak yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Sebaliknya kepada anak yang hidup tidak berkenan kepadanya, ia menarik berkat. Tuhan panjang sabar, ia menunggu dan menunggu. Namun bila kita tetap mengeraskan hati, akan datang hari perhitungan di mana ia mendisiplin kita. Jadi serahkan anak kita kepada Tuhan. Ini telah saya lihat berkali-kali, Pak Nicholas. Jadi di hari tua, ya, anak-anak itu nantinya akan membayar harga yang mahal. Apa yang mereka perbuat atau tidak perbuat, kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya, nantinya itu akan kembali kepada mereka. Jadi udah biarkan, lepaskan anak itu kepada Tuhan. Mudah-mudahan ajalah nanti waktu-waktunya tiba, anak itu bertobat, suatu Tuhan tegur dia. Tapi kalau tidak bertobat, nanti di hari tuanya anak kebanyakan harus membayar harga yang mahal.
0: Jadi maksud Pak Paul, orang tua tidak perlu sampai harus menuntut anak, ayo berubah dong. Tetapi kita cukup menerima itu, lalu menyerahkan semua kekhawatiran kita dan anak kita ini ke dalam tangan Tuhan.
1: Betul, betul. Karena pada masa-masa anak-anak ini sudah usia 50-an tahun dan sebagainya, ya kalau kita tegur atau apa, 99% hasilnya buruk. Dia tidak akan terima, makin marah, makin mau menjauh dari kita. Jadi ya udah, lebih baik serahkan saja kepada Tuhan, biar Tuhan nanti yang langsung mendidik dia.
0: Boleh dikatakan bahwa ketika anak sudah mencapai usia parubaya, sebetulnya tugas orang tua sudah selesai. Dalam arti, sudah sulit lagi untuk mengubahnya. Jadi kalau kita mau mendidik anak dengan karakter yang baik, maka sebaiknya kita mulai dari kecil atau pada masa pemuda dan awal dewasa yang dia ketika dia masih bisa menerima dan berinteraksi dengan baik dengan orang tuanya.
1: Betul sekali, betul sekali ya. Jadi kalau orang tua tiba-tiba baru sadar di usia tua, baru mau menjadi orang tua, ya repot-repot urus anak, suruh-suruh anak, ajarkan anak, nasihati anak, kebanyakan nanti seperti bumerang. Anak-anak yang sudah dewasa ini akan berkata, sudah lewat waktunya papa mama. Dulu kami nggak melihat itu, nggak mendengar itu. Papa mama tidak menjadi tauladan buat kami. Sekarang di usia tua baru mau ikut campur, baru mau ngurus-ngurus kami. Mereka justru tambah pahit, tambah nggak mau dengar kita.
0: Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Pak Paul, pada masa mereka masih bisa mendengarkan nasihat kita?
1: Kita mesti berani ya menyatakan sikap terhadap perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai ia menyimpulkan bahwa ia bebas berbuat apa saja, sebab kita akan selalu menerimanya. Pada akhirnya, kita harus berani kehilangan anak bila kita tidak ingin dia menjadi anak yang terhilang. Makin kita bungkam, makin dalam ia terjerumus, dan makin buruk wajah yang akan diperlihatkan di hari tuanya. Sebagai contoh ya, Pak Nikolas, saya ambil dari firman Tuhan ini Raja Daud ya. Nah, seharusnya Raja Daud bertindak tegas terhadap Amnon putranya. Sayang, itu tidak dilakukannya. Ia membiarkan kejahatan Amnon memperkosa Tamar adiknya sendiri berlalu tanpa konsekuensi. Nah, kebungkaman Daud membuat Absalom putra Daud yang lain, tapi satu ayah atau ibu dengan Tamar, marah lalu membunuh Amnon. Nah, ia pun, Absalom pun dibiarkan tanpa konsekuensi oleh Daud. Pada akhirnya, sebagaimana kita ketahui, Absalom bangkit dan berupaya menggulingkan takhta Daud. Wajah anak-anak Daud yang manis dan rupawan akhirnya berubah menjadi wajah yang jahat dan menyeramkan. Maka ya, firman Tuhan mengajarkan di Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi masa dia muda, masa dia masih bisa mendengar kita, itu masa kita mendisiplin dia, mengajarkan yang benar, menegur yang salah, memberikan disiplin. Makin tua, makin mengecil harapan untuk anak berubah. Jadi jangan sampai ya terlambat, di usia tua lah baru kita mau tergopo-gopo mendidik anak kita.
0: Dengan demikian, Pak Paul juga memberikan peringatan kepada kita untuk kita memprioritaskan perkembangan anak, karena anak ini bukan menunggu nanti baru kita mencoba memperbaiki, tetapi sejak kecil nih kita sudah harus mendidik dan mengarahkannya dengan baik.
1: Betul sekali, betul sekali. Karena pada masa kecil, karena dia masih bergantung pada kita, ya dia lebih dengar kita. Pada masa-masa bahkan remaja pemuda pun ya, karena kita masih mempunyai pengaruh, meskipun dia sudah dewasa, kita lebih masih bisa tuh memberikan kepadanya tuh disiplin, ketegasan, teguran. Jangan sampai anak mulai hidupnya tidak benar, kita tetap diam-diam saja, anggap ya nggak apa-apa, atau meremehkan perbuatannya yang salah. Karena sikap seperti itu membuat anak beranggapan bahwa memang tidak apa-apa.

0: curahkan perhatian kita ya kepada anak, didiknya dengan benar. Perlahan-lahan nanti ya kita akan memetik buahnya, dan nanti dia usia dia sudah dewasa atau bahkan sudah parubaya, dia sudah berubah menjadi seorang pribadi yang baik.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Paul atas pemaparan dan perbincangan kita di kali ini. Tentunya materi ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih Pak Paul.
2: Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tiga wajah anak. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
3: 105,5 Star FM ya, sudah kita dengarkan Telaga dan tentunya sudah memberkati. Sebelum saya hadirkan pujian berikutnya, penerima kasih, hadirlah kebaktian kebangunan, hadirlah kebaktian pembaruan iman nasional ya, maksudnya KPIN bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore bertempat di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo ya, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Untuk info bisa hubungi 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Jangan lupa hadiri kebaktian pembaruan iman nasional ini ya, bersama dengan teman saudara terkasih yang lain. Yang satu ini saya hadirkan dari Stephen Pakpahan, begitu ya, Atur Saja Tuhan, yang di request beberapa waktu yang lalu ya, Lili Kavianti, dan pagi ini request lagi. Oke, selamat mendengarkan.

105,5 Star FM dari Puji Worship, dengan ku dikuatkan oleh kasihmu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur WA Star FM 0818310755. Ada Ibu Kamila di Sidoarjo mengucapkan selamat pagi ya. Kebaikan yang sejati terlihat ketika kamu memilih untuk membantu tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan ya. Terima kasih untuk Ibu Ira juga mengucapkan shalom pagi ko ya. Requestnya Never Let You Go dari Edward Chen. Menyapa Pak Sia Budi, Pak Asian, Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki, Furin, CC ko ya, sama-sama. Kemudian ada Bapak Purmanam juga mengucapkan selamat pagi Mas Julius ya. Requestnya Pitutur Luhur. Menyapa Pak Irawan, Pak Paulus Sri, Yang Pono, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Furin, Ibu Aci, Ibu Ira, Mbak Wiwin, Mika, juga Mak Meduro, selamat pagi. Terima kasih Mas Julius, kiranya sehat dan sukses selalu, tetap semangat melayani Tuhan ya. Berkat yang dibagikan dari 2 Timotius 2 ayat 1-3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terima kasih untuk Ibu Yuni di Gayam ya, requestnya hati yang menyembah untuk Julius, God bless you. Kemudian ada Om Aliani, tanggung berdoa untuk pergumulan yang ada. Kemudian ada Bapak Paulus Kumala juga mengucapkan shalom saat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar setia Radio Star FM Bandaan ya. Ada berkat yang dibagikan dalam segala perkara, kasih setia itu konsisten, bukan cuma emosi sesaat. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Furin yang ada di Bangil ya, pagi-pagi tadi sarapan Indomie goreng dan telur, juga ada teh panas, perpaduan Ciamik ya, sambil dengar siaran. Oke, ini berkat yang sederhana tapi sudah membuat bahagia. Menyapa Pak Purmanam, Pak Lukas, untuk Pak Lukas, Ibu Lita, Ibu Ira, Mak Meduro, Abah Waisel, semuanya saja selamat bersekutu bersama Tuhan Yesus berkati ya. Requestnya kau 1, 2, 3. Coba saya cek dulu ada gak yang Chinese version ya. Terima kasih Ko Julius, semangat terus. Ngakak banget ya Ko Julius, ada saja yang dibahas dari cerita Salomo jebusnya ke Jin dan Jun. Kuberi satu permintaan. Ya benar kan, Tuhan menawarkan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Gitu ya. Setan itu kan cuma niru-niru Tuhan saja. Gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana di Paiton Probolinggo ya, menyapa semua pendengar setiap PTL di mana saja berada dan keluarga dipanggil. Bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan beri. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Requestnya beres KB. Ini persiapan berangkat pagi. Tuhan berkati. Tony ada di Krian juga, terima kasih. Ada Ibu Nita di Sidoarjo, menyapa semua pendengar Star FM, rancangannya yang terbaik buat kita ya. Dukungan doa untuk Justin, anak yang akan ujian seminar KKN hari ini ya. Thanks untuk Kak Julius dan kru yang bertugas. Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Lili Gavianti dari Sidoarjo mengucapkan selamat pagi Ko Julius ya. Sudah hadir atau atur saja Tuhan tadi versi Blue Rock. Oke, terima kasih. Thank you ya, sudah saya putar. Kemudian dibalas thank you, Jesus love you, sama-sama. Kemudian ada Pak D. Wiji Wulyono, tukang bubur ayam Espas di Balong Bendo ya. Saya suka bubur ayam ya, karena ada teman yang berapa kali itu menyajikan bubur ayam. Wah, sejak itu saya makin senang makan bubur ayam ya. Oke. Terima kasih Pak Wiji Wulyono ya, yang sudah bergabung pagi ini. Mengucapkan shalom saat pagi, salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nasarenin Narwastu Sidoarjo, untuk Pak Pendeta Triwan Lase, Pak Bagus Dwi Lahar, Pak Sigit, Ibu Hana Catur, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Bapak Ibu Slamet yang setia mendengarkan PTL ya. Ini saya malah belum kenal ya Bapak Ibu Slamet, ini pendengar juga ya. Ibu Sutopo, Ibu Retno. Oke, percayalah Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaanmu walau secara manusia itu tidak mungkin. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ada Tante Hana, Tante lama gak gabung ya tapi tetap mendengarkan setiap pagi. Ya, Tante Hana mau menyapa semua pendengar yang setia dengan ucapan Tuhan Yesus baik ya. Requestnya lagu yang pernah Tante tanya judulnya dulu ya, Di Atas Gelombang ya. Saya hadirkan untuk Tante Hana pagi ini.
menit yang ke 52 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Sore FM ya, GMS Live bersama dengan Truth Church ya, dengan ya 123 versi Chinese ya. Yeah. Oke, kelebihan bisa bahasa lebih dari satu itu begini ya, bisa dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Jadi belajarlah bahasa ya. Sudah bisa bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Kalau sudah mahir bahasa Inggris, belajar bahasa Korea gitu. Siapa tahu jadi penyanyi yang bisa nyanyi macam-macam bahasa, ya kan? Itu bisa menjangkau banyak jiwa, gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Aci yang pagi ini bergabung mengucapkan selamat pagi, salam sehat, penuh berkat. Tuhan adalah perisaiku dan kekuatanku, kepadanya hatiku percaya. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah gabung di jalur Facebook. Ada beberapa yang sudah memberikan like-nya, ada Tumiar Idawati. Terima kasih untuk Gebuka Tarina Nunuk, Toto Blendrang, Kristianto Fatoni, Bertilian Ninik, Teguh Arianto, Asien. Ada Abah Waisel Samplangan, Om Yudi, Robert Armatu, Kartini Rahajo, Dewiro, Sandri Palar Setiawan, ada Aldi Bro, Novi Margareta, Ibu Endang Astuti, Bambang Wahyudi, Ibu Genuk Sri Utami, Santi Hendrawati juga. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Asian, mengucapkan shalom selamat pagi ke Julius ya. Kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan ya. Karena kita ini seperti uap. Ya, seketika tampak, seketika hilang ya. Terus pikul salib setiap hari sampai kita bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungnya. Requestnya arti hidupku ya. Terima kasih untuk Asia. Ada Tumiar Idawati pagi, PTL dari Medan hadir, God bless you. Ada Kristianto Fatoni juga, amin. Immanuel. Om Yudi mengucapkan shalom PTL ya. Pagi Mas Julius menyapa semua pendengar PTL tercinta dimanapun berada. Dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan kesehatan dan usaha. Happy Wednesday, remember Jesus love you. Bertilian Enik juga mengucapkan selamat pagi PTL. Requestnya Tuhan pasti sanggup. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Pagi yang cerah, selamat pagi Mas Julius ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu sehat dalam beraktivitas ya. Terima kasih. Ibu Kartini Raharjo berbagi berkat. Saat segalanya tampak mustahil, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Karena apa yang bagi kita tidak mungkin, di tangannya bisa diubah menjadi kenyataan. Ibu Endang Astuti berbagi berkat. Tuhan akan selalu menunjukkan jalan baru kepadamu. Dia telah melakukannya di masa lalu dan dia akan terus melakukannya di masa depan. Ya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Setia Budi di Candi. Mengucapkan shalom selamat pagi Mas Julius ya. Salam buat semuanya. Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini. Satu pujian dibawakan Edward Chen dan Agnes Chen dengan Never Let You Go.